0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
2: Uncle.
1: Fox Uncle. Call aku dong. Gitu ya. Siapa sih punya suara tuh?
3: Tahu temen lu tuh.
1: Kak Endang Sukamti dong. Apa sih ini? Bener, ini kita dengerin ya. Foxian, kalau mau ngirimin voice note, bener-bener saya on airin lah. Ini Grace lagi masak menak dia.
3: Mana-mana coba-coba. Dia ngirim voice note apa sih?
4: Kak Yuka, Kak Adrian. Aku kayak anak kecil juga kan. Aku request lagunya Endang Sukamti dong yang... Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yuka, Kak Adrian. Tolong diputerin sekarang ya, soalnya udah mau bobok lagi.
1: Aduh Grace,
3: tidur lagi jam segini. Aduh, parah emang. Alasan ya, kita gak bisa siaran katanya kan. Aduh. Gimana dong ya?
1: Gak usah diputar aja.
3: Gak usah lah, ngapain?
1: Ya,
3: kan dia punya ini, dia punya pemutar musik tuh kan.
1: Iya sendiri ya, kan udah puter-puterin aja.
3: Aja. Foxian, kita kan lagi ngobrol tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Yuka gitu. Ternyata setiap orang tuh punya pengeluaran yang beda-beda.
1: Betul.
3: Kalau lo borosnya di mana?
1: Kalau saya borosnya lebih ke makanan sih, Kak.
3: Bukan fashion ya?
1: Fashion udah enggak sih.
3: Udah enggak. Oh, ya. Dulu boros.
1: Dulu waktu masih di usia belasan ya.
3: Itu dijata enggak sih kalau tiap bulan, kalau lo dulu belanja?
1: Dulu jujur.
3: Maksudnya setiap bulan.
1: Gini gua.
3: Apa tuh?
1: Poya-poya. Poya-poya.
3: Oh, gua pikir ngayal.
1: Kayak tau kan, kayak duit duing-duing gitu.
3: Iya, soalnya
1: dulu poya-poya.
3: Soalnya lu gak jelas. Lu apa, gayanya begini, gua pikir ngapain gitu.
1: Jadi lebih ke makanan sih gitu loh. Dan saya tuh orangnya.
3: Makanan tuh berarti maksudnya dibawa pulang atau makan di tempat?
1: Pokoknya saya ada makanan enak, saya beli gitu. Untuk, dan itu bukan buat diri sendiri, bahkan untuk orang lain.
3: Misalkan, oh gitu.
1: Iya, misalkan nih di jalan
3: buat
1: ya.
3: Buat orang-orang rumah gitu.
1: Rumah, misalkan nih pas mau berangkat ngantor gitu kan, saya nemu lah ada, ih ini baru ini
3: oh,
1: nih.
3: Nemu yang nggak beli ya?
1: Nemu, abis itu beli, abis itu bawain buat siapa yang di kantor kayak gitu. Misalkan nanti di rumah, kita bawain deh buat orang rumah kayak gitu.
3: Nggak pernah gue ngerasain kayak gitu tuh.
1: Ih, oh Anda tidak menghargai saya.
3: Kapan lu nggak pernah?
1: Setiap hari saya bawain buat Anda dan Grace.
3: Nggak setiap hari juga ya.
1: Nggak setiap hari sih.
3: Tapi ya lebih baik daripada Grace lah. Maksudnya tetap bawain teman gitu.
1: Eh tapi bentar lagi dia mau ngirimin kita ini.
3: Aduh gue takut tau kalau dikirim-kirim.
1: Takutnya dia masuknya dimasukin sianida ya kan.
3: Bukan masalah racun, nggak enak.
1: Oh,
3: gue mah khawatirnya bukan khawatir racunnya.
1: Oh nggak enak
3: kalo masakannya. Kalau gue insya Allah kebal sama yang namanya racun. Apalagi cuman racun dari Grace tuh kebal gue. Yang gue khawatir itu rasanya berantakan.
1: Oh gitu. Ini lagi dengerin soalnya ya, biar dia termotivasi gitu ya.
3: Takutnya berantakan tau Kak rasanya. Mood, itu mempengaruhi mood gue sampai nanti malam tuh. Gak enak makan gue.
1: Oke, dan sekarang kita masuk phone call. Topiknya adalah tentang over consumption.
3: Kalau gue sama sih ya. Kalau gue tuh ngemil Kak. Ngemil
1: lebih
3: juga
1: ke makanan
3: sama
1: berarti,
3: makanan
1: kan?
3: Iya. Kalau fashion gak
1: begitu. Dan racun belanja. Kalau racun belanja misalkan ada promo.
3: Enggak pernah tuh.
1: Misalkan 66 ya, bentar lagi kan jadi 66 pasti kan.
3: 66 2026.
1: Iya kan itu cantik banget.
3: Iya.
1: Ya kan?
3: Tapi enggak pernah tuh, maksudnya enggak pernah tuh tergiur sama yang kayak gitu-gitu. Kalau emang lagi ada
1: tapi
3: budgetnya
1: belanja.
3: Tapi
1: kalau cewek tuh susah banget.
3: Iya kenapa ya? Kalau perempuan tuh gampang banget tergiur sama sama promo-promo kayak gitu.
1: Karena mungkin di dalam otaknya dia ya. Ini kesempatan kapan lagi gitu.
3: Mumpung gitu ya.
1: Gitu lah. Kapan padahal itu next bakal ada promo
3: ada lagi. Bulan depan ada lagi
1: ada
3: kok.
1: Ada lagi
3: gitu
1: pasti
3: loh.
1: Dan itu yang kayak ah udahlah sekarang aja kalau takutnya nanti ini dan jeleknya perempuan rata-rata setelah beli dia kesel abis itu.
3: Masa sih?
1: Aduh gitu deh. Nyeselnya gini kan misalkan nih jalan gitu? Nih jalan promo. Nah kemarin di level 21 okay, ya kan
3: okay.
1: Itu banyak banget promonya termasuk sanga-sanga ya kan. Nah belilah ini produk ini. Saya pantau teman saya namanya Eka ya. Eka belanja dia kan. Promo kak. Oh iya aku liatin dulu nih ya. Kan saya gak tergiur. Saya karena lebih ke gak ada duit gitu ya.
3: Gitu. Bukan gak tergiur ya. Lebih ke gak ada duit.
1: Saya mandengin aja oke. Okay. Ini promo lagi buy one get one gitu.
3: Ush.
1: Kan. Boy diambil lah sama dia ya kan.
3: Dan itu produk yang dia suka pastinya dong.
1: Ya mungkin ya kan dia beli kan. Nah,
3: okay.
1: Habis itu udah beli mana jalan lagi nih kebut yang lain ya kan. dia nemu yang lebih murah.
3: Nyesel dong.
1: Abis itu, waduh kak, kenapa kita gak beli yang ini duluan? Kenapa kita gak duluan kesini? Lah dia nyalahin saya gitu kan.
3: Iya,
1: nah
3: iya.
1: Itu yang membuat perempuan itu rata-rata dia tuh mungkin 40% menyesal setelah dia belanja gitu loh. Mungkin faktornya itu ada yang lebih murah. Atau mungkin yang lebih produknya sama tapi dijual orang lain itu lebih murah.
3: Lebih murah.
1: Dan itu kayak waduh gitu kan.
3: Iya,
1: kayak,
3: iya.
1: Wah nyesel. Tapi,
3: tapi
1: ya udah,
3: kalau gitu. Perempuan itu emang gak mesti ngeliatin promo-promo di marketplace ya. Karena bini gue juga gue ajak jalan nih saat gitu kan. Perkara beli minyak goreng doang gak? Kemarin kan gue ke pasar nih. Saat perkara beli minyak goreng doang berhitung tau. Maksudnya gini, ini harga berapa? 1 liter. Oh sekian. Beli 2 liter jadi sekian harganya.
1: Nah, iya terus?
3: Selisihnya cuma 2 apa 3 ribu gitu.
1: Iya.
3: Beli yang 2 liter
1: itu
3: lebih
1: yang,
3: murah.
1: Yang perhitungan siapa berarti bini lu?
3: Bini gitu. Ah, ya, bini sekalian gitu.
1: Ya memang gitu perempuan kak.
3: Kalau gue mah...
1: Iya beda lagi-lagi.
3: Iya,
1: kalau
3: iya.
1: laki-laki tuh ya udah deh biar cepet aja.
3: Iya benar.
1: Dan karena gini, kalau dari otaknya laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Jadi kalau laki-laki tuh lebih ya udah deh. Misalkan kalau misal singkat dah beli minyak goreng dong, mbah gitu kan. Misalkan lu pasti nyari yang terdekat.
3: Iya dong.
1: Iya kan.
3: Iya dong. Kan sama-sama aja.
1: Yang terdekat. Walaupun yang gak jauh, itu jauh lebih murah. Lu mending
3: gak mau, gue deketan
1: nah,
3: aja.
1: Nah itu karena yang apa dia pengen yang praktis laki-laki begitu. Perempuan tidak. Perempuan tidak, dia masih perhitungan, dia banyak perhitungan, gak cuma sekian
3: aja iya.
1: Kalau saya jauh, saya bisa dapetin dengan sekian. Saya sini itu banyak perhitungannya
3: iya.
1: Dia. Dan itu yang membuat laki-laki perempuan berbedanya di situ.
3: Nah makanya setiap orang kan punya nih pengeluaran yang lebih dan juga bisa dibilang overkonsumsi gitu kan. Itu
1: gitu.
3: Di mana? Kalau gue di ngemil, you kan juga mirip-mirip di ngemil. Kalau dulu fashion. Kalau fashion yang di mana nih? Di fashion kah?
1: Mungkin ada
3: atau
1: juga
3: atau mungkin
1: di...
3: nongkrong bisa
1: nongkrong.
3: Jadi.
1: Ya, ngopi. Nah,
3: ngopi.
1: Saya itu juga. Nah, itu juga kak.
3: Lu boros banget nih ngopi bener.
1: Gini.
3: Lu pagi aja bisa 3 gelas
1: tapi
3: lo ngopi.
1: Tapi saya lebih
3: lo.
1: Ke kopi bubuk.
3: Oh, kopi tidur,
1: Bobo dia kak, bobo itu.
3: Iya kan?
1: Ya bener. Jadi untungnya enggak bikin bobo abis itu ya kan. Nah, udah mulai nih gajian ya kan. Wah, sombong
3: mulai.
1: Saya. Coffee shop teman saya dari A sampai Z saya.
3: Lu jabanin tuh.
1: Iya.
3: Kan sama sama aja rasanya.
1: Beda vibes-nya.
3: Makanya joinan di WhatsApp ya atau di aplikasi ditunggu.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Putus-Putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Lagu ini dipersembahkan untuk seseorang yang
1: lebih ke kuntilanak suaranya.
0: Terakhir kali akan bersama kita. Yang terakhir kali.
1: Beli pade, kenapa beli pade?
0: Sedang masak keributan. Dia sedang di rumah mendengarkan kami.
1: Gini loh, gue tuh kadang-kadang heran ya, kalau orang-orang yang biasa masak, masak itu bukan jadi sebuah pencapaian. Tapi buat orang-orang yang jarang masak, jarang beli gas, jarang belanja, masak gitu doang dipamerin.
0: Dan masaknya pakai bumbu instan.
1: Apa spesialnya? Tapi itu kan sama aja kayak dia yang mengklaim dia bisa bikin motor, padahal motor tinggal beli.
0: Tapi ini gak bikin sedih, Bang. Karena karena pusat keuangan internasional itu segera dibangun.
1: Di mana?
0: Di Bali. Jadi Bali tidak hanya disiapkan sebagai destinasi wisata dunia, Bang. Pemerintah baru berencana membangun Indonesia Financial Center. Dan di Bali dengan konsep yang disebut mirip Dubai.
1: Gokil.
0: Kita gak perlu jauh-jauh ke Dubai.
1: Jadi
0: Bali sudah akan jadi Dubai. Dan Menteri mantap. Keuangan Bapak Purbaya sendiri menyampaikan.
1: Dia bilang bahwa kawasan ini akan dibangun di area sekitar 100 hektar atau lebih. Dengan tujuan menarik investasi dan juga dana dari orang-orang kaya dunia.
0: Aku gak kaya, gak bisa investasi. Tapi jika ini terrealisasi, Bali berpotensi menjadi pusat keuangan internasional pertama di Indonesia.
1: Gokil. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana.
0: Tapi aku gak mau jadi Dubai Balinya.
1: Mau jadi apa?
0: Mau dapat uang aja.
1: Bisa.
0: Gimana? Ini kenapa jadi nangis semua
1: adanya? Lu kalau pengen dapat duit, lu bisa ikutan namanya Rimun Sangat-Sangat.
0: Oh, Rimun Sangat-Sangat.
1: Lu kan non-muslim. Iya. Ya kan? Kalau lo menang, taruh dikasih 35 juta sama Mbak.
0: Mending itu daripada aku ke Dubai.
1: Ya itu dia, tapi kalau gue mending gue ke umroh dah daripada duit.
0: Ya udah, ikutin reward umroh aja. Caranya gampang banget, Bang.
1: Kumpulin tuh 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler, varian balur, tanah milah, tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 ml. Gunting, jangan lupa gunting, ya Allah, gunting.
0: Jadi dua berarti.
1: Iya. Dilihat tuh, dilihat produksinya. Produksinya dilihat di atas tahun 2024.
0: Terus habis itu dilampirin apa lagi, Bang?
1: KTP. Nomor teleponnya aktif.
0: Surat keterangan tidak mampu boleh.
1: Enggak usah. Enggak usah.
0: Enggak mampu. Enggak mampu hati ini.
1: Enggak perlu surat miskin, lu enggak perlu.
0: Enggak perlu. Aku miskin.
1: Kalau emang udah lengkap ya kan, dikirim langsung tuh, boleh ke kantor Fox boleh, yang radio boleh, mau ke pabrik juga boleh. Alamatnya tahu kan?
0: Enggak tahu.
1: Lu tuh enggak ngerti-ngerti.
0: Aku gak tahu jalan.
1: Gak paham.
0: Ih, sumpah ini kayak
1: lu tuh gak hafal kemana-mana deh, kayak heran gue. Kan ada Google Map.
0: Google Map aja suka nyasar.
1: Lu tinggal ketik tuh apa Jalan tuh? Sawo nomor 88 Banjarsanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali.
0: Kalau jauh, aku kan di Denpasar. Aku culture anak Kodia.
1: Ya ke Radio Fox aja.
0: Oh gitu.
1: Nggak tahu juga alamatnya.
0: Nggak tahu.
1: Gatsu Tengah, 98 Extend Pasar.
0: Aku
1: gitu pengen doang, lo nggak ngerti. Capek gue ngomongin ke lo tiap hari.
0: Udah ngirim amplop lo, Babe. Ya.
1: Ini ingetin omongan gue nih. Pesan gue buat lo nih terakhir nih. Semakin banyak lo ngirim, semakin besar peluang lo untuk menang.
0: Masalahnya nggak banyak ngirim.

0: Fox Radio.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangga-Sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangga-Sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangga-Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangga-Sangga Sing Adelawan.
0: Fox Radio.
4: Doggy Land. Ping Fong.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: Yay.
1: Masih enak nunya kan?
0: Masih bersama Yuka dan juga
2: siapa?
0: Adrian.
1: Kita mau sapa-sapa dulu deh.
0: Yes, selamat pagi yang baru bergabung. Boleh banget download aplikasi dan juga boleh streaming di www.foxradiobali.com.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Yang penasaran dengan wajah penyiarnya seperti apa live on air dan off air gitu ya.
1: Gak usah tahu dah.
0: Makanya tadi si Bang Adian lagi ngopi, ya, saya lagi ngupil.
1: Ngupil?
0: Ngupil.
1: Di depan kamera, jorok banget.
0: Emang kelihatan gak kan?
1: Kelihatan lah.
0: Enggak ya, bohong saya juga lagi ngopai.
1: Lo ngopi sehari berapa kali sih, Kak?
0: Tergantung.
1: Maksudnya tergantung gimana?
0: Tergantung pengennya.
1: Oh, tergantung.
0: Paling sekali, dua kali, tiga kali, empat kali.
1: Lo gak asam lambung ya?
0: Enggak, dua kali.
1: Minimal?
0: Iya.
1: Pagi sore itu?
0: Ya udah kayak nasi padang ya.
1: Gue gak ngomong itu ya.
0: Selamat pagi dulu nih Mama Aira yang lagi ke Hotel Nusa Dua.
1: Oh.
0: Tau gak lagu itu, Bang?
1: Gak tau.
0: Ih,
1: itu lagu siapa?
0: Banget sih. Itu lagu Bali.
1: Lu juga ngeluarin single baru kan ya?
0: Iya, gue tau kok.
1: Oh iya, dikasih tahu Johan.
0: Iya, coba lagu saya yang gimana?
1: Yang gimana ya?
0: Gak tau kan, saya juga gak tau. Tiba-tiba udah ngeluncurin.
1: Kok lu kepikiran bikin lagu sih, Kak?
0: Iya.
1: Maksudnya pengen alih profesi gitu.
0: Iya, karena
1: lu ngerasa punya suara bagus gitu.
0: Bagus banget suara saya.
1: Enggak, coba serius. Coba nyanyi sebait aja.
0: Jangan. Makanya beli kaset saya.
1: Masih pakai kaset. Orang mah ngirimnya link sekarang. Iya kan? Masih pakai kaset.
0: Loh, saya kan ini
1: vintage ya.
0: Iya, vintage anaknya gitu, watch ya.
1: Iya.
0: Mama Aira selamat pagi. Request dong separuh. Ingat, Yuka suka bercanda. Bercandanya jangan dimasukin kati, masukin ke paru-paru ya, Mama ya. Biar jadi separuh napas enggak tuh. Kak Agustinus ya.
1: Apa tuh kata itu?
0: Kecelek aja, cocok tinggal di Jakarta. Oh, Kak Agustinus bilang kayak gini, ekspresinya Yuka kalau marah ternyata cantiknya nambah. Dikit. Jeleknya nambah banyak, berarti saya jelek kalau lagi marah ya.
1: Oh, itu pose lu saat lagi marah gitu?
0: Enggak, padahal ini lagi biasa aja, kenapa dibilang
1: kayak
0: lagi marah?
1: Kayak gue kayak, mungkin ngomongin gue kali itu.
0: Enak aja.
1: Nyerempet.
0: Enggak. Oh iya, mungkin ini maksudnya Adrian ya. Lebih katanya cocok tinggal di Jakarta. Wah, jelek aja saya cocok tinggal di Jakarta, apalagi cantik ya.
1: Terus apa lagi?
0: Kita sapan lu ada Kak Neto ya, katanya
1: Neto.
0: Kak Neto. Nah, disuruh waspada masakan Grace katanya saya, ingat perkara soto.
1: Nah, bener lagi. Tuh kan.
0: Oh,
1: Deto aja ini sebagai buzzernya Grace aja.
0: Dia takut.
1: Ini apa, waspada.
0: Oh, warning. Makasih loh, memberikan masukan kepada hamba ya.
1: Sekarang gini deh ya. Tadi kan dia ngirim foto.
0: Mm-mm.
1: Dia ngirim foto kalau dia sudah selesai masak.
0: Mm-mm.
1: Gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus dia voice note. Mm-mm. Kalau itu tinggal cemplungin pakai bumbu instan. Pertanyaan gue, spesialnya di mana, Kak?
0: Spesialnya dia yang masak aja karena dia.
1: Apa?
0: Tumben.
1: Karena tumben. Spesialnya itu karena tumben.
0: Iya. Karena request aku something like this. Kebalik ini kan itu ada dong. Ada enggak, Bang?
1: Bentar,
0: kita adain ya. Dulu ya. Kita adain ya.
1: Terus ada Adi Saputri udah. Adi Saputri,
0: thank you banget ke aplikasi, boleh banget ya yang lagi nontonin kami. Wah, langsung ini Foxnya penasaran kami lagi ngupil ya. Soalnya tadi perkara ngupil langsung banyak dari yang 5K jadi 100K ini ya.
1: Ini ada Ryu Ananta. Apa sih?
0: Apa tuh?
1: C, pasti capek banget ya sekalinya siaran langsung siaran pagi.
0: Yang
1: request lagu yang bikin Ceyuka semangat aja ya. Oh, Cece, lu dipanggilnya Cece.
0: Ini siapa?
1: Berarti
0: sih?
1: Cece siaran sama Koko.
0: Koko Panda. Koko Kranz mah. Ya, oke, okay. Kita ngapain abis ini? telepon Koko. Koko, abis ini kita telepon Koko.
1: Oh iya,
0: jangan sih. Koko, tunggu.
1: Telepon sekarang.
0: Iya,
1: ya udah telepon.
0: Ya, kita langsung
1: kita
0: telepon.
1: Kita mau ngobrol tentang
0: kita
1: yang namanya
0: sama
1: ini.
0: Koko.
1: Yang tentang apa namanya, pengeluaran.
0: Ya.
1: Over konsumsi.
0: Iya, naikin ini bisa enggak, Pak?
1: Apa?
0: Itu.
1: Sudah tadi.
0: Tolonglah. Naikin dulu.
1: Balik lagi gue nih. Ya udah deh, puterin aja.
3: Phone call dong.
4: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
3: Fox Uncle.
0: Ya, topik phone call kali ini ada seputar ya, gak jauh-jauh dari uang. Walaupun kita bahas uang, uangnya gak ada.
1: Belum ada. Jangan bilang gak ada.
0: Benar, iya.
1: Karena perkataan adalah
0: doa.
1: Dosa.
0: Oke, kita bakal ngobrol sama financial planner ya.
1: Oke, kita akan terhubung dengan siapa sekarang? Ada Kakak Adi Hendra Jaya selaku financial planner. Ya, halo, selamat pagi Kak Adi.
2: Selamat pagi juga Kak Yuka dan Kak Adrian.
1: Wah, oh, saya manggil kakak apa koko nih?
2: Boleh deh koko aja.
1: Koko, hai ya, karena... kayak baju ya. Baju koko.
0: Koko, ya dong. Koko lagi jualan gak kok? Udah buka tokonya.
1: Hanya. Nunggu kiriman semen.
0: Iya, nunggu semen. Ini lampu indukonya. Kok lagi di mana?
2: Lagi di Gunung Agung.
0: Oh, jauh banget.
1: Oh, di ini Karangasem. Mendaki.
0: Mendaki gunung lewati lembah.
1: Bukan. Kok?
2: Bukan.
1: Lagi
2: dari pasar kok.
0: Oh, maksudnya dia di Gunung Agung.
1: Jalan Gunung Agung.
0: Koko sih gak lengkap. Koko lagi di jalan Gunung Agung. Kalau Gunung Agung kita ngiranya di Karangasem.
1: Iya, lagi ini kan.
0: Lagi mendaki.
1: Kok kita pengen tanya nih, kok apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan over consumption dalam kehidupan sehari-hari? Oh, itu apa? Kok
0: jangan pingsan, kok. Kok capek. Apa sih yang dimaksud? Kesan kan kita kan lagi bahas overkonsumsi nih sama racun belanja, apalagi tanggal-tanggal muda ya. Nah, itu menurut Koko sendiri ya sebagai financial planner, apa sih yang dimaksud dengan overkonsumsi gitu loh dalam kehidupan sehari-hari, hal kecil aja dalam masyarakat?
2: Oke, sederhananya itu overconsumption ini sebenarnya adalah kita belanja kebutuhan kita yang kita pakai, tapi melebihi dari yang kita perlukan.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu. Contohnya, siapa yang sering belanja belanja sepatu sampai beberapa sepatunya masih baru disimpan di rumah bertumpuk, bahkan label harganya pun belum dibuka.
1: Wah.
0: Ada yang gitu kak, Jadi saya pernah tanya ya kasus nih real. Dia tuh udah banyak punya sepatu yang branded ya. Ini yang branded loh kok. Kok tahu kan harga yang sepatu branded berapa ya kan? Nah itu tuh dia dia saya tanya ini kenapa beli lagi dan alasannya dia bilang ini soalnya kolaps beda gitu loh, itu maksudnya
1: serinya
0: itu udah jarang gitu ya kan, itu bakal terus terjadi ya kan, dan itu mau nggak mau kita bakal tergiur lagi beli. Nah itu bagaimana mensiasatinya dengan kasus seperti itu kok?
2: Nah itu kalau orang-orang bilang itu sebagai godaan ya, dan godaan itu memang perlu, kita butuh namanya kontrol diri yang baik ya, karena kalau kitanya tidak bisa kontrol diri itu agak susah seperti itu.
0: Cara ngontrolnya gimana tuh kok?
2: Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu nih, kalau boleh misalnya kita datang hari Senin nih, kita lihat barangnya, cuma biarin dulu satu hari besok kita lihat lagi barangnya, perlu nggak sih sebenarnya barang ini gitu. Seperti itu.
0: Nah, kalau racun itu bagian dari racun juga ya? Racun belanja maksudnya?
2: Betul. Godaan ini disebut dengan racun belanja. Seperti itu.
0: Nah, sekarang gimana? Nah,
2: biasanya.
0: Ya. Gimana kok?
2: Ya, gimana lanjut? Lanjut.
0: Jadi gimana cara ngebedainnya? Itu kan bisa aja kita kayak memberikan statement, ah nggak apa-apa, ini juga self reward, apalagi untuk beberapa orang yang mungkin belum menikah misalkan nih ya, dia jadi punya space uang untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada, kalau yang menikah kan mungkin udah ada
1: planning
0: gitu loh, uang-uangnya dibawa kemana. Nah kalau yang mungkin masih single, dia tuh kayak masih mikir, ah kapan lagi nih gitu kan, self reward yang, nah menurut Koko gimana?
1: Dalihnya self reward gitu kok.
0: Gimana caranya? Oke, kita bisa sebagai manusia kan pasti pengen self reward, me time yang sehat, tentu saja dengan tidak impulsif jadinya.
2: Oke, kalau untuk self reward dan impulsif itu bedanya jauh banget ya. Kalau self reward itu artinya kita sudah menyediakan uangnya terlebih dahulu, kita sudah merencanakannya.
0: Oke.
2: Itu istilahnya. Ya itu kita sudah sisihkan dari kebutuhan pokok kita.
0: Oke.
2: Seperti itu. Nah tapi kalau impulsif, nah impulsif itu hasil dari kita keinginan belanja kita secara tiba-tiba, melihat iklan, terus melihat orang belanja kok murah, kok ada promo gitu, akhirnya kita tergoda dan akhirnya kita bereaksi untuk beli banyak gitu loh, dan ujung-ujungnya rasa bersalah lagi.
0: Nah, kadang
1: iya kalau sudah belanja baru ngerasa ah ngapain, kayaknya gue nggak perlu banget di barang ini gitu ya kayak.
0: Nah,
2: iya betul.
0: Tapi yang bikin susah ya jujur ya, mungkin beberapa orang mewakili nih, cara melatih diri supaya nggak gampang kayak keracunan tren baru alias FOMO gitu kan, karena banyak banget yang mungkin lewat sosial media, terus juga belum lagi promo-promo ini, promo itu, terus dapat notifikasi Anda dapat ini, segala macam. Nah itu gimana cara melatih dirinya kok, hal-hal simple deh.
2: Oke, yang paling gampang adalah kita jauhi sumbernya. Kalau misalnya
0: susah kok, gimana? Ya oke, jauhi
1: itu,
0: sumber.
1: Itu justru yang paling gampang ya kok ya. Hindari sumbernya, oke.
2: Betul, karena kalau sumbernya kita nggak hindari, contohnya di handphone dan TikTok, Shop dan sebagainya. Ya kalau bisa disalin aja notifikasinya, dihilangin atau bagaimana, supaya dia nggak muncul terus gitu.
1: Tapi dia ngejar ke SMS kok.
0: Tapi dia ada aja cara untuk mencari kita gitu ya.
1: Iya kan? Kan biasanya gitu, maksudnya kan di media sosial tuh kan sudah menggunakan algoritma ya, satu dengan yang lainnya kan pasti terhubung nih. Begitu kita nge-like postingan yang dulunya kita cuma sekedar nge-like buat oh ya barangkali besok-besok perlu disimpan lah itu, akhirnya kita dikejar lagi kok, dikejar lagi ke Facebook, kita sampai dikejar-kejar ke SMS bahwa ada promo ini lagi dengan produk yang sama. Okay. Itu beratnya di sana kok. Terus gimana cara menanggulanginya kok?
0: Gak usah pakai HP udah.
2: Kalau nggak pakai HP jadi primitif nanti.
0: Iya kan? Okay. Jadi permasalahan gimana kalau menurut Koko?
2: Oke, kalau saya pribadi satu join sumbernya. Kalau misalnya kita terpaksa pegang HP, berarti kita harus mencari kesibukan lain seperti itu. Seperti olahraga, betul. Seperti itu misalnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau Koko sendiri pribadi gitu ya, itu jarang banget kok tergiur sama promo-promo, apalagi kayak sekarang kan mungkin beberapa hari lagi ada promo 666. Tanggal 6 bulan 6 2026 itu pasti akan
0: pasti
1: ada.
0: Pasti akan banyak banget
1: banyak
0: promo.
1: Banyak banget. Itu biasanya kok kalau emang butuh akan beli atau ah lagi promo beli aja gitu. Kalau kok pribadi seperti itu enggak kok?
2: Oke, kalau saya pribadi orangnya kan memang tidak terlalu apa namanya ya.
0: Enggak FOMO, ya, FOMO juga.
2: Betul. Jadi enggak FOMO enggak yang seperti itu dan tidak bisa tergoda juga karena memang kalau saya mau belanja langsung aja belanja, mau diskon tidak diskon saya belanja aja. Cuma memang jumlahnya sudah saya takar gitu.
0: Oke, okay. Berarti Koko nggak perlu lihat harga ya tipenya Koko ya?
1: Asik.
0: Dia bilang mau itu promo mau kagak ya, ya kan? Berarti itu artinya dia sebagai financial planner dia tuh sudah
1: financialnya udah nggak
0: di tahap
1: nggak berseri.
0: Bodoh amat dengan harganya berapa saya pasti mampu gitu ya. Nah ini gimana caranya biar kita bisa di masuk itu ya?
1: Oke. Okay. Kok kalau saya simpulkan berarti kan perbedaan antara self reward dengan impulsif, berarti kan kalau self reward itu benar-benar budget yang emang sudah ditakar gitu kok ya, untuk menyenangkan diri sendiri. Betul, gitu kok.
2: Betul sudah ada rencananya. Kalau impulsif itu dia tiba-tiba berdasarkan akibat dari godaan itu.
1: Berarti kita udah tahu nih kapan kita bisa untuk nyenangin diri sendiri dengan dalih self reward atau kita emang benar-benar orang yang impulsif ataupun konsumtif gitu ya kok ya. Soalnya kadang-kadang
2: betul.
1: Ini kita kan pakai dalih udah dapat gajian, wah enggak apa-apa buat self reward kapan
0: nah,
1: lagi gitu.
0: Ngomongin gajian, tips dari Koko kalau misalkan udah gajian nih apa yang dilakukan pertama kali?
2: Kalau saya pribadi ada income pertama yang saya dapetin, saya langsung memisahkan untuk kebutuhan bulan depan. Ya saya begitu. Jadi kebutuhan pokok saya langsung pisahkan dulu di awal semuanya. Okay. Kemudian sisanya mungkin sekitar 30% atau 40% dari sisanya itu ya mungkin saya bisa pakai belanja seperti itu.
1: Berarti untuk kebutuhan rumah tangga emang udah dipisahin persentasenya, untuk kebutuhan hari-hari. Betul. Untuk menjalani rumah tangga itu sendiri juga sudah dibudget gitu kok.
2: Betul. Oh. Karena kebutuhan pokok tiap bulanan itu kan penting banget ya. Itu penting banget.
1: Betul.
2: Untuk diutamakan.
0: Bagaimana kalau misalkan pertengahan itu ada pengeluaran tak terduga nih. Nah, apalagi di bulan Juni ya Koya, di kalau orang Bali itu wah bulan Juni itu penuh tuh.
1: Oh iya mau galungan
0: hari raya, hari raya galungan.
1: Iya.
0: Sugihan sebelum itu kan. Kemarin Idul Adha ya kan.
1: Iya,
0: nah,
1: iya,
0: itu tuh udah mulai deret itu hari raya. Nah, itu gimana tuh?
2: Nah, kalau untuk menghadapi hari raya itu memang harus
0: dibajetin lagi ya.
2: Kita belajar. Betul, kita harus disiplin dari jauh-jauh hari. Karena kan hari raya itu sudah ada tanggalnya ya.
0: Oh,
2: sesuatu yang sudah bisa direncanakan dari jauh-jauh hari. Jadi kita bisa persiapkan uang kita untuk upacara dan kegiatan lainnya.
0: Betul.
2: Memang dari jauh hari, seperti itu. Kalau misalnya kita tiba-tiba menyiapkan sesuatu yang paling hari raya itu pasti kan duitnya banyak keluar ya. Dan okay, kalau kita tidak siap itu akan mengganggu keuangan yang lain seperti itu.
1: Lebih berasa gitu ya, begitu hal-hal atau mungkin begitu masuk hari raya duitnya nggak di prepare jauh-jauh hari, ngeluarin duitnya tuh berasa banget kok, peng benar gitu banget. Ya kok ya.
0: Nah, itu kan kalau misalkan udah ada nih di kalender, oke okay, udah ada hitung-hitungannya, oh bakal bentar lagi ada hari raya ini. Nah, bagaimana di pertengahan nih ada yang sakit, kita nggak tahu kan? Itu hal-hal yang tidak terduga terjadi.
1: Kita siapin.
0: Nah, itu kita harus perlu keluarin dana lagi. Belum lagi misalkan kerabat dekat ada yang begini, ada yang begitu. Nah, itu gimana kok?
2: Nah, kalau yang seperti itu kita bicara lagi tentang namanya jaminan kesehatan. Asuransi swasta okay, gitu. Ini saya nggak promosi asuransi jadi asuransi itu memang penting gitu ya. Mau itu kita ambil kelas pemerintah seperti BPJS atau mungkin kelas swasta, asuransi swasta itu juga nggak masalah.
1: Oke. Okay.
2: Itu karena asuransi itu penting banget kalau kita tiba-tiba sakit seperti itu.
1: Oke.
0: Kalau sakitnya hati gimana bu?
1: Ah, berat itu.
0: Oh, udah gak bisa ngomong apa dia.
1: Jangan-jangan ada cece di sebelah dia.
0: Gak bisa. Dia biasanya tuh panjang lebar kok ngomong sama gue. Tapi dia tuh, oh ini kayaknya gue ada bini gue nih. Takut nih gue ngomong salah ngomong nanti gue.
1: Oke kok, terima kasih banyak kok. Silakan.
0: Tapi terakhir kok, kalau misalkan pengen konsultasi finansial gitu loh sama
1: kok, bisa
0: gimana? Apalagi orang Cina kan terkenal bisa pinter ngini duit, muter duit. Ya nggak, setuju nggak lu?
1: Betul, setuju. Gimana, gimana caranya kok?
2: Kalau mau konsultasi bisa langsung cari di Google ya. Ada Adi Hendra Jaya and Associates atau menghubungi di 081-834-5884. Bisa okay, kesana langsung.
0: Berarti di Google Adi Hendra Jaya Associates ya?
2: Iya betul.
1: Okay. Siap. Thank you Koko banget,
0: Ko. Selamat melakukan aktivitas kembali.
1: Makasih waktunya, makasih sharingnya, makasih ilmunya ya Ko ya.
0: Abis ini kirim inilah Ko, bakmi lah. Atau dimsum lah ya Ko.
1: Oke Ko, makasih banyak. Bye bye.
2: Thank you juga.
0: Yo.
1: Tapi emang perlu tau.
0: Perlu deh. Perlu menyisihkan
1: pendapatan setiap bulan itu perlu. Mm-mm. Tapi pertanyaannya gue kadang-kadang bingung ya, berapa persentase untuk sosial, berapa persentase untuk kita kebutuhan hidup gitu kan? Yeah. Itu agak berat. Kalau lu termasuk orang yang selalu menyisihkan setiap bulan gak sih?
0: Selalu kak. Jadi akhir-akhir ini saya 20% untuk amal.
1: 20% untuk amal.
0: Iya.
1: Gaji lo berarti kalau dia gaji 200 kan 5, juta.
0: 200 juta tuh
1: berarti
0: per bulan.
1: Berarti berapa persen?
0: 20% untuk amal. 400 jadi waktu juta, kemarin waktu ada banjir-banjir itu kan.
1: Ha.
0: Jadi dari sana saya terngiung gitu kan.
1: Oh.
0: Kayaknya saya perlu deh untuk bagi gitu kan setengah waktu
1: lagi
0: ada
1: banjir.
0: Bencana itu kan di
1: banjir promo maksudnya.
0: Bukan banjir promo. Banjir promo. Iya, Bang. Maksudnya bencana itu, Bang.
1: Semua dirusakin dong.
0: Enggak ada.

0: Geng Ada Lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

0: nih di depan Yuka, tolong
1: gue
0: aku
1: dong.
0: Rosa apa nih pudar dong. Ya judulnya Ted Pudar, benar nggak?
1: Betul.
0: Betul.
1: Tapi kuasanya siapa sih?
0: Kadi.
1: Hah?
0: Kadi Suputra nggak sih namanya?
1: Kadi Suputra tadi? Kemarin datang ya?
0: Datang kemana? Udah nggak usah mancing-mancing bang.
1: Enggak, gue kemarin nanya.
0: Iya datang, datang,
1: datang kan?
0: Datang. Ih ramein banget dia.
1: Iya. Maksudnya
0: kalau
1: gini,
0: bisa jangan datang lagi.
1: Kok jadi gue yang dibilang mancing-mancing? Saya nanya. Dia datang kan?
0: Datang kan?
1: Iya udah, makanya kan berarti di setiap eventnya sanga-sanga
0: dan Fox dia selalu datang luar biasa.
1: Pertama dia, terus pendengar-pendengar yang lain juga banyak yang datang.
0: Banyak selain kan. Dia kemarin tuh ada yang beli juga produk sanga-sanga ngeborong. Kan itu mampir
1: lah. Kasantosan?
0: Kasantosan belum. Kakak Santosan mana ya tuh main banget
1: kan
0: ya?
1: Dia kan biasanya nanti paling rajin belanja.
0: Iya, tapi mungkin jauh ya kalau ke level ya. Ke level 21 ya.
1: Iya, bisa jadi.
0: Jadi mungkin deket kesini. Kan itu ya, katanya apa nih? Sore nanti ya, saya nanti Grace sore ya. Ditanyain
1: oh,
0: sampai gantiin saya gitu. Siaran sore si Grace.
1: Oh.
0: Tukeran kita kan itu ya. Terus apa ya, lagi?
1: Rencananya emang Grace itukar sore, lu pagi tiap hari ya.
0: Enggak dong.
1: Gue nanya.
0: Enggak, cuma enggak. Cuma minggu-minggu ini aja
1: okay,
0: ya.
1: Oke, baiklah.
0: Dan tadi Pak Arya bilang lagi dingin ya cuaca akhir-akhir
1: ya, ini. Emang belakangnya ini lagi dingin.
0: Dan memang
1: ini rekor ya. Maksudnya saya tidur itu beberapa hari yang lalu karena saking dinginnya kayak kan biasanya pakai AC tuh. Sekarang udah enggak pernah pakai AC lagi. Matiin malam-malam pintu dibuka dan itu masih dingin.
0: Okay.
1: Makanya kok rada aneh ya sekarang siang-siang juga masih adem gitu sekarang. Karena gini kabarnya Foxian, Bali hingga NTB itu ternyata lebih dingin ya. Dan BMKG sebut dipengaruhi monsun Australia.
0: Oh apa tuh namanya bang?
1: Jadi ini udara yang lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan juga
0: dingin.
1: Geofisika wilayah Tiga Denpasar menjelaskan kondisi tersebut dipicu oleh masuknya masa udara dingin dari Australia yang sedang memasuki musim dingin gitu.
0: Oh, pantas jadi kena ius-iusnya. Ius-iusnya ke Bali jadi dingin.
1: Imbasnya doang segitu dingin ya?
0: Iya, dingin ya.
1: Apalagi di sono.
0: Aha, jika Anda dingin, tinggal dibalurkan minyak sanga-sanga agar lebih hangat.
1: Setuju. Jadi perkiraan BMKG mana hilang dia ya Allah, belum selesai gue. Ini mengatakan bahwa fenomena ini merupakan kondisi normal yang biasa terjadi saat puncak musim kemarau pada bulan Juni sampai Agustus. Oh panjang dong.
0: Iya, jadi masa penyoroba dan akhirnya sekarang udah mulai fase-fase angin dingin ya dari Australia. Intinya seperti itu.
1: Berarti kalau kayak gitu mesti harus tetap menjaga kehangatan,
0: ya.
1: Nyetok
0: mungkin
1: harus.
0: Apalagi yang single-single yang jomblo nggak ada butuh pelukan gitu, nggak jadi hangat, mending aja dipeluk sanga-sanga. Dan Anda bisa dapatkan di
1: Iya.
0: Gimana bang?
1: Bisa di Keranjang Bali boleh.
0: Daerah Kuta tuh ya kalau ada driver gitu ya, ada tamu datang.
1: Hacim.
0: Gitu kan. Aha, sangat. Nah, atau mungkin ada tamu masuk nih. Beli di sangat punya viral ini beli di Jakarta gitu beli.
1: Halo Sandi. Nih, mari aja ke Kimia Farma. K24 Apotek ada. Di Century ada.
0: Waduh,
1: Jagalung Ale.
0: Terbaik banget ini drivernya tahu aja yang saya sampai selamat dengan selamat. Saya sampai di tujuan dengan selamat. Saya diberikan sangat-sangat.
1: Iya.
0: Ini adalah saya kasih tip lebih dah. Dikasih tip lebih tuh.
1: Dapat dah itu.
0: Atau
1: ya kan?
0: Mungkin lewati level.
1: Level 21 Mall.
0: Iya, itu kode sentralnya Denpasar kan?
1: Ah, itu kan gampang nyarinya tuh. Lahan parkirnya juga luas
0: apalagi
1: kan.
0: Apalagi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Juni itu buka booth juga sangat-sangat di sana.
1: Oh, sampai tanggal berapa?
0: 7 Juni, which is di hari Minggu.
1: Iya,
0: sampai
1: dong.
0: Minggu say.
1: Wah,
0: ya.
1: Keren.
0: Udah langsung aja beli produk sangat-sangat yang asli di tempat yang sudah kami sampaikan.
1: Betul.
0: Dan pastinya adalah produknya apa Bang asli?
1: Hah?
0: Racikannya siapa?
1: Oh, Babe Babang Pranoto.
0: Iya dong, buktikan sendiri kalau sangat-sangat
1: sing ade lawan.

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jakti long ukuran travel size niki mbok?
2: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Vox Radio Bali utawi TikTok Shop Vox Radio Bali.
3: Dan levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mbak Pilates, personal color

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Baik, kami melaporkan langsung dari pusat kejadian perkara. Saya Yuka Putri.
2: Dan saya Adriansa, ingin menyampaikan laporan terbaru dari Denpasar, Bali.
1: Betul sekali, ini sudah langsung dikutip langsung dari koran Bali Express.
2: Dokter cantik disetrum di siang bolong, begal mobil, nekat beraksi di Panjer, bawa peralatan penyiksaan.
1: Betul sekali, waspada Foxian karena kriminalitas di Denpasar makin di luar nalar dan bikin merinding.
2: Kali ini seorang dokter perempuan berinisial JRR berusia 25 tahun menjadi korban percobaan begal mobil yang super nekat di siang bolong. Peristiwa yang mengerikan ini terjadi di Jalan Tukat Barito Timur, Panjer, Denpasar Selatan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei sekitar jam 13.00 WITA.
1: Bayangkan Foxian, di tengah keramaian siang hari, pelaku berinisial AF 37 tahun nekat mengincar mobil sedan merah milik dokter asal Makassar tersebut. Dan kejadian bermula saat korban baru saja selesai membeli kacamata dan masuk ke dalam mobilnya kembali. Sialnya, korban menyalakan mesin namun lupa mengunci pintu mobil.
2: Kelalaian kecil itu langsung dimanfaatkan oleh AF. Pria asal Bondowoso ini tiba-tiba membuka pintu mobil korban dan tanpa ampun langsung menyetrum dada sang dokter menggunakan alat setrum listrik. Korban yang kesakitan kemudian ditarik paksa keluar dari mobilnya, lalu pelaku langsung menyelinap masuk ke kursi kemudi.
1: Untungnya Foxian, sang dokter tidak tinggal diam. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak histeris meminta pertolongan dan teriakan itu langsung memancing kedatangan warga sekitar yang dengan sigap mengepung dan meringkus pelaku di lokasi kejadian sebelum sempat kabur membawa mobil curian.
2: Bagaimana berita selengkapnya kita saksikan video berikut ini.
1: Tapi benar Foxiannya, sekarang waspada banget. Jadi kejahatan kriminalitas tidak hanya di pada malam hari.
2: Benar,
1: ya, siang-siang. Ya.
2: Waduh,
1: dan
2: dekat banget.
1: Dan ini Foxian, kita sebagai warga, kita harus aware dengan lingkungan. Wih, ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin mencurigakan, kita harus lebih peka.
2: Beuh.
1: Setuju?
2: Setuju.
1: Coblos saya.

0: Fox Radio. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: bahwa rasa ini gak bisa juga utarain dengan kata-kata Foxiania karena waktu harus memisahkan kita.
1: Terima kasih buat yang udah joinan di WhatsApp. Ada
0: kekayaan nih, kenapa sih?
1: Santosan juga
0: menit-menit
1: ada.
0: Terakhir ya kan, Alan Walker dong yang hero, emang kita mau. Jelas mau lah. Thank you banget kekayaan yang baru join dari Sudirman ke Mahendra Data. Ini ngapain kekayaan ya? Ngukur gini aja, ngukur jalan. Kakak Santosan, thank you banget. Ngapain malu ke mall, Kak? Yuk kita ketemu nanti di mall. Jangan lupa mampir di booth sangat-sangat ya, di level 21 mall.
2: Udah disamperin, bingung.
0: Ya setidaknya yang nyamperin ini dong. Kasan.
1: Setidaknya Kasantosan yang mampir.
0: Kasantosan POV-nya
1: gitu. Ya udah, yang di aplikasi juga makasih banyak ya udah joinan.
0: Ya Kak Andi, thank you banget ya. Terus Akanetu, terus banyak banget nih yang sudah join ya di aplikasi yang masih nontonin kami berdua. Wah, hai, kita sapa-sapa dulu, udah nontonin kita, dah.
1: Orang pada nungguin
0: Bella. Bella abis ini mengudara ya. Nanti yang kangen sama Grace di sore hari di jam 3 ya. Ada Kak Ryu, thank you, Kak Yuni, thank you, Kak Aryan. Oh.
1: Dia lagi seneng aja kan. Lagi menang sama Grace kemarin.
0: Ih, sombong
1: banget. Paling juga kebetulan.
0: Next kita bakal badminton bersama Itakimo ya.
1: Kamis besok.
0: Itakimo Bali besok.
1: Besok.
0: Besok kita bakal tanding sama beliau ya.
1: Ya dah.
0: Kita thank you banget ya. Thank you yang udah joinan, thank you banget yang udah nemenin kita dari jam 7 pagi. Besok balik lagi di program yang sama dengan host yang berbeda pastinya ya. Sekarang kita agak adem dulu nih Jamfi ya kan. Saya betul. Posisi edisi bijak walaupun enggak bijak-bijak banget dan tidak membantu-bantu banget ya, setidaknya Anda terhibur ya Foxnya.
1: Tetaplah terlihat sibuk walaupun tidak berguna.
0: Nah, tadi itu kata-kata Kamang Ayu tuh begitu.
1: Iya kan?
0: Ya, benar.
1: Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Adren Su.
0: Dan saya Yuki Kato.
1: Pamit undur diri.
0: Keep smart, stay humble and always grateful. So keep positive and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Jangan lupa itu bang.
1: See you and bye.
0: Sama-sama.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Percaya gak sih sama kartu tarot, Foxian? Kayaknya zaman sekarang banyak banget orang-orang yang mempercayakan hidupnya sama kartu tarot. Karena gimana ya, Foxian, ya? Kayak percaya sama mulut si dia gak bisa dipegang gitu ya. Mungkin tarot bisa kali ya. Gak juga, Foxian, ya. Anyway, balikan lagi sama Bella di sini. Yang mau gabungan boleh aja langsung ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Atau Foxian yang mau lihat Bella streaming, bisa banget ya langsung di www.foxradiobali.com. Jadi bisa lihat Bella di sana, dengerin Bella juga ya, Foxian, ya. Dan pastinya ya, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang, Bella bakal puterin lagu-lagu Indonesia atau manca yang paling hits dan terbaru di tahun 2000-an sampai 2026. Kira-kira Foxian mau dengerin lagu apa? Kasih tahu aja Bella. Dan hari ini kira-kira Bella mau bahas apa? Apa yang lagi seru? Ada yang lagi seru, Foxian, ya. Tentang copotnya, ini bukan copot baju ya, tentang dicopotnya kepala BGN. Wih, kok bisa? Nanti kita akan bahas ya. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang.

0: Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio Bali.

Kota Denpasar tak lagi sama Noah. Emang udah gak lagi sama mungkin nih ya untuk ketua ataupun kepala BGN Foxian. Ini lagi menjadi breaking news. Dimana dikutip langsung dari Pandemi Talks, Presiden Prabowo Subianto telah resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya Foxian ya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan juga keputusan ini diumumkan melalui keputusan Presiden yang diterbitkan pada 2 Juni 2026. Jadi masih hangat-hangatnya beritanya Foxian ya. Dan

0: Aduh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Rajang semang, Gek.
5: Rajang semang, kok, Gek?
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
4: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
5: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
4: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
5: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: 102 FM Fox Radio Bali.

putus aja yuk. GAC. Putus aja. Anyway, Foxian, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, jadi ya radio ini tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan hingga inspirasi setiap hari. Jadi Foxian, biar radio ini bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Nah, jadi melalui survei ini Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Jadi tenang aja Foxian, survei ini hanya membutuhkan sekitar waktu 5 menit aja. Dan seluruh jawaban yang Foxian berikan itu bakal dijaga kerahasiaannya, serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Jadi buat Foxian yang mau ikutan surveinya, langsung aja klik link tree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih Foxian. Yuk yuk yuk, wujudin radio Bali yang semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

0: Station. Elsha featuring Aang Story, Trauma.
1: Cinta tak harus saling miliki.
0: Ah, masa sih cinta gak harus memiliki? Itu bohong, Foxian. Semakin kita mencintai seseorang, kayak rasa ingin memiliki itu makin kuat loh, Foxian. Tapi beda halnya kayak emang jalannya udah gak bisa bareng tapi masih cinta, ya udah itu beda. Tapi kalau emang kita benar-benar cinta dan jalannya ada, terus kita kayak gak ngemilikin dia gitu, dia sama orang lain, ya enggak dong. Dia harus sama kita. Kayak gitu, Foxian. Sama nih kayak kecintaan Bella sama produk Sanga-Sanga gitu ya. Kayak gak bakal pernah bisa gitu ya, Bella gak milikin Sanga-Sanga itu kayak gak boleh. Harus selalu memiliki produk Sanga-Sanga. Apalagi Bella udah cinta banget, lope banget sama Sanga-Sanga yang minyak balur ya. Ini minyak balurnya keduanya bagus-bagus sih. Nah, Bella tuh biasa pakai yang Ultimate Sanga-Sanga ya, Foxian ya. Karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender, Foxian. Apalagi Bella kemarin habis badminton, capek ulala badan kan, langsung deh balur tipis-tipis menggunakan Ultimate Sanga-Sanga, Foxian. Buat Foxian yang mau beli, boleh buruan meluncur aja ke Fox Radio Bali, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98 X Kota Denpasar. Atau yang mau pesen, boleh banget di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor telepon 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih.
4: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya, tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Bella Octavia yang gak bisa dimiliki. Ya iyalah, Bella kan masih miliknya. Kasih tahu gak ya? Samson tak bisa memiliki. Ternyata ya Foxian ya, kan di Bali ini lagi pusing-pusing banget gitu ya, masalah sampah yang belum terbendung dan belum mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya Foxian ya. Ternyata ini bukan hanya di Bali aja Foxian, tenang-tenang, masalah sampah ini bukan hanya menjadi masalah besar di Provinsi Bali. Ternyata pemerintah kota Bandung sendiri ya, ini dikutip langsung dari Pandemi Talks, ini resmi mengajukan permohonan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk pengajuan yang disampaikan oleh Wali Kota Bandung, yaitu Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung ya, yang mana dipicu oleh lonjakan volume sampah sejak Lebaran 2026 hingga rangkaian libur panjang dalam beberapa pekan terakhir, yang menurutnya berdampak langsung pada beban penanganan sampah harian. Dan persoalan ini pun diperdebatkan ya oleh orang-orang yang ada di sana gitu ya Foxian ya. Karena kota Bandung ini belum punya tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah sendiri. Sehingga seluruh sampahnya masih dikirim ke TPA, yang mana ini masih dibingung gitu ya Foxian. Ya gimana nih solusinya nih sampahnya sebanyak ini nih. Karena sampah kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari ya. Sementara kuota pengirimannya ya itu hanya sampai dengan 980 ton. Waduh, lagi banyak tuh sisanya. Oh, kita ada temennya Foxian. Sampah ini ternyata menjadi masalah bukan di Provinsi Bali aja Foxian.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

satu single Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Udah mau jam 12 siang nih Foxian. Setengah jam lagi dari sekarang sudah tentukan mau makan apa Foxian. Apalagi yang punya ger, asam lambung, ya ampun. Jangan sampai masih kebingungan, makan apa ya? Kemana ya? Aduh, udah deh, yang gercep-gercep aja gitu ya Foxian ya. Jadi manusia itu harus sat gitu ya. Karena di zaman sekarang gitu ya Foxian ya, kalau kita terlalu lama berpikir, tidak bertindak gitu ya Foxian ya, takutnya Foxian, segala sesuatu yang kita kerjakan itu jadi terlambat. Jadi makanya sekarang pikirin, dari 30 menit dari sekarang sebelum jam makan siang, kira-kira makannya di mana ya Kak Bel, yang enak, yang pastinya tempatnya luas, terus banyak pilihan makanan. Tenang, Bella sudah ada jawabannya Foxian ya. Jadi nama tempatnya adalah Mango Lango Lake Resto. Buat Foxian yang pengen makanannya banyak pilihannya, di sini banyak Foxian. Dari olahan ayam ada, bebek ada, seafood ada. Dan gak usah khawatir tentang rasa, karena cita rasanya yang khas banget Foxian. So merapat sekarang, karena tempatnya juga luas banget, suasananya asri. Yang pengen melihat pemandangan danau di sana ada, ya kan? Jadi Foxian boleh meluncur aja ke Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitera Gianyar, Bali. Dan Foxian bisa ajak teman-teman, terus udah gitu keluarga, siapa aja boleh, karena tempatnya luas banget Foxian. Yang mau buat event juga bisa gak Kak Bel? Bisa, acara kantor, acara gathering, wedding gitu ya Foxian ya. Bebas, yang penting ada pasangannya kan kalau mau weddingan. Takutnya malah sendirian, bukan wedding namanya Foxian ya. Me time namanya. Ya udahlah, kalau mau me time, mau apapun, langsung aja ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Saga Saga.

Irabel Station. Sab Domingo Sandy Canester. Belum Sabtu Minggu ya Foxian ya. Masih hari Rabu. Panjang banget nunggu Sabtu Minggu. Sabar ya. Sabar juga yang udah dari tadi nunggu dibacain requestnya. Bella mau bacain satu per satu. Terus ini ada siapa aja. Hai, masih bisa request? Bisa Kak Yan-Yan. Tapi lagunya akan masuk setelah Trisania ya. Ada juga kakak siapa? Kakak Gus Bawah hadir di sini tadi minta lagunya Tasya yang Say No buat Gek Bella Octavia sehat selalu. Terima kasih. Yes. Lanjut lagi ada Wayan Asoy. Wayan Asoy minta lagunya Batas Senja yang Kita Usahakan Lagi. Iya, udah diputerin. Emang kita harus berusaha ya Foxian ya. Karena kita gak pernah tahu ya kedepannya seperti apa. Siapa tahu tiba-tiba Bella kan usaha-usaha-usaha terus, tiba-tiba langsung jadi CEO gitu kan. Emang kepengenannya Bella aja kan jadi CEO. Iya dong, siapa gak mau jadi CEO Foxian kan. Lanjut ada Kak Anita di sini tadi minta lagunya Backstreet Boys yang As Long As You Love Me sama Niji, biarlah udah mengudara. Katanya salamnya buat yang lagi stay tune and penyiarnya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya, amin. Semangat siarannya ya. Semangat juga buat Foxian dimanapun berada. Bella masih standby sampai nanti jam 1 siang. Jangan kemana-mana, stay tune.

Tekite pratiakse ukirlan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Fox Radio Bali.

You are my everything, Glenn Fredly. Emang Foxian adalah you are my everything. Kayaknya kalau gak ada Foxian, apalah rasa hidup Bella gitu ya. Kayak akan hambar, kayak sayur tanpa garam, semut tanpa gula. Masa iya dong Foxian. Anyway, yang masih mau gabungan boleh aja langsung merapat ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Kasih tahu Bella, Foxian mau diputerin lagu apa. Bella bakal cariin dan masukin biar bisa menemani hari-hari Foxian. And jangan lupa Foxian, Bella punya open pilih-pilih. Langsung aja pilihin Bella lagu yang sudah diposting di Instagram. Langsung aja cek recheck ya Foxian ya di Instagram kita di 102 FM Fox Radio Bali. Slide paling akhir Foxian ya. Di sana sudah ada lagu dari Charlie Puth, ada yang judulnya Smells Like Me, ada juga Loser ya. Di antara dua singlenya Charlie Puth, kira-kira Foxian mau diputerin yang mana? Kasih tahu dong Foxian, ntar Bella bakal puterin dan pastinya menemani sampai jam 1 siang aja. Ingat, sampai jam 1 siang aja, oke? Sampai jam 1 siang, sekarang merapat.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kafi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Fox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga.

Dan balikan lagi bareng Bella Octavia Foxian. Satu single mengudara, The Script, Homem. Ini salah satu requestan yang sudah masuk di WhatsApp kita ya, dari kakak siapa ya? Kak Yan-Yan, udah diputerin lagunya ya. Semoga bisa menemani hari-harinya Foxian dimanapun berada. Masih barengan Bella, Bella punya waktu 30 menit lagi. Akhirnya gitu banget ya Bel ya. Akhirnya udah makan siang. Foxian udah makan siang belum? Makan dulu yuk. Atau mungkin yang udah habis makan siang karena kebanyakan makan karbo gitu ya. Menu makan siang hari ini kayak udah mie dicampur nasi gitu ya. Jadi kayak udah ngantuk gitu, jangan lupa ngopi-ngopi cantik ya Foxian ya, biar gak ngantuk kerjanya. Dan kalau Bella ya udah mulai ngantuk biar seger lagi ya, pasti Bella langsung aja gercep ambil sanga-sanga minyak balurnya yang ultimate. Bella olesin tipis-tipis gitu ya Foxian ya, biar badannya enak gitu Foxian. Anyway juga, ini yang paling terbaru mungkin yang belum tahu ya, ada produk baru dari sanga-sanga. Congratulations ya, ini Gatalin namanya. Jadi produknya Foxian bisa cari aja langsung, karena solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Jadi kalau misalnya Foxian lagi punya kendala kayak di kulitnya tuh gatal terus gitu ya, terus udah gitu kayak ih kok warnanya kayak gini sih kulitnya, gatal lagi, nah itu langsung aja cobain Gatalin dari Sanga-Sanga. Nah buat Foxian yang pengen lebih tahu lebih lanjut gitu ya tentang produk Gatalin, harganya berapa, atau produk Sanga-Sanga yang lain, langsung aja bisa mengunjungi platform resmi kita di Instagram. Follow dulu di @sangasanga_bali atau websitenya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada love.

0: 102.2 FM. Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi. Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
8: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
9: Males, ribet ah.
10: Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
8: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
10: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
8: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
10: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
8: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
10: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Vilas.

positive vibes and real impact with 1FM4 Radio Bali Simply the best station. Lobo, kau cantik hari ini. Oh, makasih Lobo. Bella mah bukan hari ini aja cantiknya mah. Selalu, every day, every time, every. Dan Foxian masih gabungan sama Bella Octavia ya. Wah, gak kerasa ini sudah hampir mau jam 1 siang. So, udah waktunya Bella mau cabut undur diri. Tapi sebelum itu Bella mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara dari tadi ya. Dan ini Bella baru banget baca ya Foxian di Instagram. Ini kabar dikutip langsung dari Koran Bali Express ya. Ini 14 jam yang lalu, yang mana ada dokter cantik disetrum di siang bolong. Jadi ada begal gitu Foxian yang beraksi di Panjer. Bayangin ya Foxian ya, Panjer loh, itu kan daerah yang rame banget. Dan ini begalnya terjadi di siang hari ya Foxian ya. Ya ampun, itu terjadi di hari Minggu lalu Foxian, di jam 13.00 Wita. Ya ampun, jam 1 siang Foxian ada begal, bayangin Foxian. Emang zaman sekarang tuh makin aduh geleng-geleng. Pokoknya Foxian dimanapun berada hati-hati ya Foxian ya, kasihan banget nih. Jadi ceritanya dia dokter cantik ini masuk ke dalam mobil, yang mana mobilnya tuh belum dikunci Foxian. Terus udah gitu ada begal yang memanfaatkan momen tersebut, langsung masuk terus nyetrum dokter cantik ini Foxian. Ya ampun. Jadi pokoknya Foxian, kita memang harus hati-hati dimanapun berada Foxian. Dan kayak Bali please, ini siang hari gitu ya. Bukan berarti malam hari boleh terjadi juga ya Foxian. Tapi kalau siang hari itu kan rame. Terus udah gitu kayak takut gak sih kalau ketangkep itu bakal bukan dibawa ke kantor polisi lagi, bisa dihajar masa siang hari. Apalagi daerah Panjer Foxian yang kita tahu rame banget. Aduh, semoga cepat ini ya Bali ditangani dan Bali bisa jadi aman kembali Foxian. Anyway, ini ada siapa aja yang udah gabungan? Bella mau bacain dulu sebelum Bella caw pulang. Ada Gede Ana tadi minta lagunya Andra and the Backbone yang lagi dan lagi. Udah diputerin, katanya salamnya buat Pak Agus Wijaya. Ada Bli Iron Maiden, ada Pak Sugito. Terus udah gitu ada Pak Oni, Pak Kumis, Yanbo Akbar, dan teman-teman SCM. Hari Rabu cuaca panas, banyakin minum air putih bosku. Siap, minum air yang banyak ya Foxian ya. Jangan banyak-banyak minum harapan lah. Ada juga kakak Mekel di sini di Kesiman minta lagunya Samson yang tak bisa memiliki. Salamnya buat Foxian yang lagi stay tune aja. Buat Bella makasih, makasih juga. Ada kakak Gustut katanya lagi OTW dari Ubud to Sidemen. Wow, jauh banget. Tadi minta lagunya Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa. Udah mengudara juga. Ada Pak Cakra yang sudah gabungan. Ada Agus Ade tadi minta lagunya Putri Ayu yang Cinta Dia. Udah mengudara. Ada Kak Topurwa juga minta lagunya Anji Menunggu Kamu. Aduh, gak usah ditunggu-tunggu Bella. Masih tetap di sini aja, tapi udah waktunya pulang. Besok bisa kembali lagi, balikan lagi sama Bella Octavia ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Lagu dari Charlie Puth terbanyak ya. Ada Loser, ini 33% yang voting. Dan Smells Like Me, ini ada 67%. Ya udah, kita puterin yang paling banyak ya Foxian ya. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella pamit undur diri dulu. Keep smart, stay humble, and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan.

Positive vibes and real impact barengan sama Dewi and Heidi di sini. Foxian yang bakalan nemenin Anda selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore. Jadi buat Foxian yang masih bingung mau ngapain walaupun kesepian di hari ini, it's okay, sini Dewi and Heidi temenin 2 jam ya. Caranya gampang banget, kita gabungan dulu aja di WhatsAppnya 087878 4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau mungkin untuk Anda yang mau curcol alias curhat colongan barengan Dewi and Heidi, boleh banget download dulu nama aplikasinya Fox Radio Bali ya. Karena apa? Karena walaupun gak lagi di Bali, Foxian juga bisa tetap gabungan, bisa tetap chatan sama penyiar favorit Anda. Entah itu penyiarnya pagi, malam, sore, entah kapanpun itu ya. Intinya bisa stay tune di 102 FM Fox Radio Bali. Dan untuk Anda yang mau kirim-kirim salamnya buat orang-orang kesayangan, buat masa depan, buat siapapun itu, bebas. Foxian bilang aja ke DBN Hai dan semoga didengarkan ya. Buat orang yang dikirimin salam, semoga hari ini itu makin indah, sehat selalu, dan bahagia selalu. Jangan lupa Foxian.

0: Thailand Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon, gek.
3: Nggih, mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekelajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken gek.
3: Mbok gek, niki jeng minyak balur sanga-sangane paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane

limang tali rupiah. Rasa yang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring.

Masih bareng sama DWNH, jangan kemana-mana dulu Foxian, please don't go. Karena apa? Karena kali ini DWNH mau ngasih tahu untuk Foxian yang lagi mencari all product sanga-sanga gitu ya. Sekarang makin gampang banget buat dapetinnya. Apalagi Foxian nih ya, udah ada di Beauty Fest Level 21 Mall. Sampai nanti di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 bisa Anda dapatkan, mampir aja langsung ke booth sanga-sanga ya. Di sana itu udah banyak banget produknya, mulai dari minyak ada, terus skincare semuanya juga ada banget di sana. Kepo-kepoin aja di sana, Foxian ya. Itu tuh ada pokoknya selagi mallnya masih ada, Foxian ya. Dan kalau misalkan Anda lagi di Bali mau mampir ke outletnya, sangat-sangat boleh banget langsung aja mampirin di The Keranjang Bali yang di lantai 1 ya. Itu tuh ada bukanya setiap hari. Terus bukanya juga sesuai jam operasionalnya The Keranjang Bali. Dan selain itu juga Foxian, produk sanga-sanga ini sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K2 Mart Apotek, dan juga ada di Century. Jadi buat Foxian yang kemarin-kemarin nanya gimana atau di mana, itu udah gampang banget caranya ngedapetin si sanga-sanga Singa Delawan.

0: Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng adelawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntu lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, dia selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Radio.

Masih bareng sama Dewi Anhai di sini, vaksinnya di Hilan Recharge yang bakalan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Wow, ramai sekali. Sabar, satu-satu Dewi Anhai putarkan ya. Dan kali ini Dewi Anhai mau sapa-sapa terlebih dahulu buat yang sudah bergabung di WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan di aplikasi ya. Ada siapa aja di sini? Dari yang pertama tadi hadir, ada Gede Paso Sugiana hadir, Adi Suputra juga hadir, Chamboy, Sepatu Purwo, Mang Chandra, habis itu ada Basic Forever juga, ada Pak Mandana juga, ada ini, hah? Tiba-tiba ada Bella Octavia ya. Ada Cigus di video juga, ada Bapak Cakra dan Dels jika hadir di sini, ada Kak Ketut, ada My Bestie Forever di sini hadir ya. Terus ada WPS Pondo, ada Made Hendra Saputra, ini Bestie apa? Hai My Bestie Mang Ming ini. Oke, siap ditunggu lagunya ya. Enggak usah. Aduh, baru kebaca, maaf banget ya. Besok aja deh ngilangnya ya. I love you so much. Ya, segera sembuh ya, my bestie cantikku. Lanjut, terus ada siapa ini di Facebook? Di Facebook ternyata hadir banyak sekali. Oke, di Facebook nanti ya, Dewi Anhai sapa-sapa. Dan untuk Anda yang sekarang mungkin lagi di jalan, jangan lupa pakai sunscreen, Foxian ya. Karena sunscreen ini sangat-sangat penting untuk menjaga sebuah wajah investasi masa depan gitu ya, Foxian ya. Dan untuk Anda kalau misalkan lupa pakai sunscreen, gak apa-apa. Atau mungkin gak cocok mau pakai sunscreen yang ada bahan kimianya, cobain dulu deh. Salah satu produk yang bisa Anda gunakan menjadi sunscreen dari sanga-sanga itu adalah minyak tanamilah tanahmu, Foxian. Kenapa? Karena minyak tanamilah tanahmu ini tuh herbal alami, jadi cocok banget buat digunakan kalau misalkan Anda tuh terlalu sensitif sama bahan kimia, iya kan? Jadi cobain aja dulu sama produk yang satu ini.

barengan sama Dewi and Hai di sini Foxiana First Love with Nika Costa. Ya, di mana ternyata awal karir dari penyanyi cantik cilik ini tuh dimulai di tahun 1980-an. Dan putri dari produser musik terkenal Don Costa ini ternyata meroket lewat lagu balada yang pertama ini adalah First Love yang sudah Anda dengarkan tadi dan sekarang ini Foxiana ya. Yang di mana lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 1981 atau 1983. Nah, Frank Sinatra yang merupakan rekan ayahnya bahkan menjadi ayah baptis Nika ini sempat berduet dengannya Foxian. Kelahirannya si Nika Costa ini ternyata di Jepang Foxiannya yang lahir di Tokyo pada tanggal 4 Juni 1972. Wow, besok berarti ya ulang tahunnya harusnya ya. Dan ia sudah akrab dengan dunia hiburan sejak kecil karena mamanya memang sudah bergabung di music entertainment ya. Terus, pada setelah merilis album pertamanya yang diberi judul Fairy Tales yang sukses, ternyata sang ayah ini tiba-tiba meninggal dunia ketika Nika ternyata baru seusia 10 tahun. Dan meski begitu Foxian, ia tetap melanjutkan kewajiban kontrak dan merilis album yang kedua dengan judulnya Here I Am di tahun 1989 sebelum ia bertransformasi menjadi penyanyi funk, soul and blues pada saat ini. So buat Foxian memang ini adalah karir dari kecil ya. Sampai saat ini lagunya masih bisa Anda dengarkan di 102.fm Fox Radio Bali, khususnya barengan sama Dewi and Hai sampai nanti di jam 3 sore.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Helen Richards, Volsian, dan sekarang kita sudah memasuki bulan baru, di mana bulan yang lagi beberapa bulan aja tuh tiba-tiba habis gitu ya, 2026 Volsian ya. Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Volsian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Volsian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu tanah mila, tanahmu klasik ataupun ultimate bebas, yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, semakin besar juga peluang Anda untuk menang.

0: Killian Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
3: Males, ribet ah.
5: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
4: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
5: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
4: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
5: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
4: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
5: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Menitan aja buat Anda kalau misalkan mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies, boleh banget kita gabungkan dulu di WhatsApp-nya 087878 4x102, atau bisa banget di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali, atau mungkin buat Foxian ya. Karena buat yang suka banget namanya mengejar pendidikan, ternyata ada sebuah studi yang mengungkapkan bahwasannya bukan cuma menambah ilmu, ternyata lingkungan akademis ini paling efektif untuk menaikkan status sosial. Cih, status sosial gak tuh ya. Dari penelitian Harvard University yang dimana melibatkan puluhan juta orang untuk menemukan bahwasannya kuliah ini adalah tempat dimana anak dari keluarga kurang mampu bisa berteman secara signifikan dengan kalangan menengah ke atas. Dan setiap kenaikan koneksi lintas kelas ini itu berkorelasi juga dengan peluang naik kelas ekonomi alias status sosial fungsian ya. Jadi hal ini juga banyak dilakukan oleh beberapa orang dengan status ekonomi yang tinggi. Mereka itu disekolahkan di sekolah yang tepat untuk anak-anaknya. Bukan cuma soal kualitas akademiknya, tapi ternyata juga investasi di jaringan pertemanan yang akan membentuk karir dan akses peluang jangka panjang. Sementara itu Foxian, untuk mereka yang belum punya akses ke pendidikan tinggi, ini cenderung berteman sebagian besar di lingkungan tempat tinggalnya, yang mungkin biasanya secara ekonomi sama gitu ya. Jadi lingkungannya ya gitu-gitu aja. Jadi memang kalau misalkan Foxian sangat-sangat haus akan ilmu, ini adalah tempat yang cocok untuk Anda kalau misalkan mau menaikkan status sosial Foxian, gaskeun.

Radio Bali, simply the best station. Sayang-sayangnya sih adalah on positive vibes and real impact. Terakhir bareng Dewi and Hai dengan lagunya Breathe with Eve. Kita ketemu lagi besok ya Foxian ya, di hari Kamis berarti besok, bersama penyiar yang manis di sini ya. Terima kasih banyak buat Foxian yang sudah menemani Dewi and Hai selama 2 jam dari tadi siang jam 1 hampir di jam 3 sore sekarang ya. Kita ketemu lagi besok, dan seperti biasa jangan kemana-mana karena One Note FM Fox Radio Bali masih sampai nanti malam menemani aktivitas Anda di hari ini. Mohon maaf sekali apabila ada lagu-lagu yang mungkin belum sempat Dewi Enhai putarkan, ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi Enhai sampaikan. Dan pun kalau ada salam yang belum tersampaikan ke orangnya, itu tanya sendiri sama orang yang fungsian ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi Enhai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Jikustik, Saat Kau Tak Di Sini. Baru juga opening udah diajak nangis di pojokan bareng-bareng gara-gara lagu galau, Foxian. Gimana nih kabar Anda di hari ini ya? Baru awal di bulan Juni, yang mana rekening tuh masih baik-baik aja. Jadi waktunya buat kita foya-foya. Waktu yang tepat buat cosplay jadi CEO di Dracin. Mau beli, mau belanja, silahkan. Gak usah mikir-mikir, nanti awal bulan biarlah gimana ya. Yuka, hai. Kita harus tetap tersenyum di depan mic, oke? Okay? Jadi Foxian ya, hari ini Grace nemenin Anda karena Yuka masih harus jaga booth di level 21. Jadi kalau Anda lagi mau mampir ya lewat seputaran Teuku Umar, boleh langsung mampir ke booth-nya sangat-sangat di level 21 karena bakal ada Yuka Putri dan juga Dewi Enhai di sana. Jangan cuma cari Yuka Putri sama Dewi dong ya, tapi diborong juga produk dari Sanga-Sanga karena banyak banget diskonnya Yuka ya. Ada apa aja? Beli satu gratis Yuka. Jangan dong ya. Oke, dan seperti biasa di Wadah Tulon si edisi hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026. Kok Selasa sih, Rabu hari ini ya, 3 Juni ya. Dan di segmen awal kita bakal masuk ke yang namanya mitos atau fakta. Nah, mitos atau faktanya di hari ini adalah wanita yang suka marah dan mudian itu cenderung lebih cerdas. Nah, kalau menurut Foxian itu mitos atau fakta ya? Boleh langsung ditap-tap aja di Instagram story-nya ya, sudah ada poll-nya mitos atau fakta. Sekali lagi, wanita yang suka marah dan mudian itu cenderung lebih cerdas. Kira-kira beneran apa cuman pembenaran aja? Sekaligus kirim kata-kata hari ini di WhatsApp, boleh di 087878-4x102. Jadi nanti kata-kata yang paling bagus menurut Grace ya. Dan hari ini karena Grace lagi galau, jadi bakal dimenangin yang galau-galau deh kata-kata hari ininya. Jadi bakal ngedapetin 3 lagu yang bisa diputerin secara berturut-turut. Nah kan, makanya mumpung ayo cepet hari ini Grace yang lagi galau. Biasanya kalau Grace lagi galau itu lagi baik hati, jadi bisa langsung muterin 3 lagu. Jangan lupa juga di komen-komen di Facebooknya di Fox Radio Spasi Bali. Dan kalau yang mau ngintip-ngintip Grace, boleh lihat di aplikasinya di Fox Radio ya. Bisa di download di Play Store atau juga di App Store, tinggal ketik aja Fox Radio, atau bisa di www.foxradio.com. Instagramnya di follow dulu lah ya guys, di @102FM Fox Radio Bali. Jadi kita bakal seru-seruan bareng sambil dengerin lagu-lagu yang benar-benar bisa ningkatin mood Anda di sore hari ini. Sampai jam 6, jangan kemana-mana.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mbak Pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing adalah lawan satu single dari Samson di ujung jalan yang sudah di request sama siapa ya? Sabar, saya cari dulu. Oh, kakak Tupurwa, katanya selamat sore Tupurwa dari Sesetan hadir. Kata-kata hari ini tahan dulu ya, nanti bakal dibacain kakak Tupurwa. Ah, bener ya, dari tadi lagunya galau-galau semua ini, ada apa ini? Ada apa dengan Grace? Gak ada apa-apa kok, ya kita tuh happy-happy aja karena selalu baluran pakai sanga-sanga. Jadi ketika udah mulai banyak pikiran, udah mulai stres gara-gara mungkin kondisi keuangan, gara-gara kerjaan, gara-gara masalah keluarga, segala sesuatunya numpuk dalam satu kepala, langsung aja dibalur pakai minyak sanga-sanga, apalagi yang ultimate nih Voxian. Karena aromanya tuh benar-benar lembut ya, dengan sentuhan bunga lavender yang pasti bisa banget membantu untuk menenangkan pikiran. Ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Dan kemasannya modern nih, anti tumpah ya. Pastinya tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Bahannya aja nih menggunakan 140 alami nih, bahan-bahan yang benar-benar dari bunga-bungaan, rempah-rempah, daun-daunan. Wah, kebayangkan gimana bagusnya begitu diserap sama tubuh nih Voxian. Jadi kalau misalnya Voxian mau ngedapetin produk dari sanga-sanga, selain minyak balurnya, kita punya body lotionnya. Jadi kalau misalnya Anda kulitnya kering banget, hati-hati, bentar lagi bakal keriput ya. Karena orang-orang yang resiko kulitnya

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
4: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
4: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
4: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
4: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
4: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
5: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.
6: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FM Fox Radio Bali.
7: Eeny, meeny, miny, moe, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single Justin Bieber. Jangan dong, Bieber ya. Ini Mini yang sudah membawa kita 50 menit lepas dari jam 3 sore. Dan waktunya hari ini Voxian ya, karena sudah jam segini kita bakal baca dan bahas topik mitos atau fakta. Jadi mitos atau faktanya adalah wanita yang suka marah dan moody itu cenderung lebih cerdas ya. Kira-kira mitos atau fakta? Ah, ini gris banget lagi, suka marah, moodian. Kita mau sapa-sapa dulu nih, ada kakak, siapa ya, kakak imamku. Katanya fakta kak, kira-kira gimana ya? Udah gitu ada siapa nih, kakak Gus Bawa nih. Katanya wanita yang suka marah cenderung cerdas. Ya mitos kakak, gak bener gitu katanya. Wah, kira-kira gimana nih? Udah gitu dari aplikasi, dari Instagram yang sudah memilih. Ini ada 67% yang memilih mitos dan ada 33% memilih fakta. Kalau wanita yang suka marah dan kemudian cenderung lebih cerdas. Dan jawabannya adalah teng-tong-teng-tong. Menurut sebuah penelitian dari University of New South Wales yang dilansir oleh Brightside, wanita yang cenderung moody atau mudah marah ternyata memiliki kecenderungan berpikir lebih detail dan juga kritis. Jadi benar, itu adalah fakta ya. Dan dalam studi tersebut dijelaskan bahwa suasana hati yang kurang baik itu dapat membuat seseorang lebih fokus, lebih teliti dalam memperhatikan detail, serta lebih kuat dalam mengingat informasi. Wah, bisa gitu ya. Jadi kondisi ini juga dinilai membantu seseorang menjadi lebih hati-hati saat mengambil keputusan penting. Meski begitu, penelitian ini bukan berarti orang yang sering marah otomatis lebih pintar gitu. Jadi mood hanya mempengaruhi cara otak memproses informasi dan merespon situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata saya cerdas dibalik saya yang emosian, saya yang moodian, ternyata saya mencerdas, Voxian.

Radio. Datang pasti akan pergi, bertemu pasti akan berpisah. Perpisahan hanyalah sebuah jeda agar kita dapat bertemu kembali dalam situasi yang berbeda. Yuk Foxian, kirim kata-kata terbaik Anda hari ini ke WhatsApp di 0878784x102. Ditungguin.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio, 102.5.

Kreatif dulu nih Foxia. Nah sebenarnya ya banyak banget dari kita yang menunda mimpi karena ngerasa belum siap, belum punya modal, gak punya fasilitas, gak punya dukungan dan gak ada kesempatan. Nih Grace kasih tahu cerita tentang Pek Teara yang menunjukkan bahwa penghalang terbesar seringkali bukan kekurangan yang ada di sekitar kita gitu kan, tapi keraguan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi ada seorang bocah usia 13 tahun nih dengan sepeda rongsoknya yang benar-benar ngasih pelajaran hidup tentang arti berjuang Foxian. Di tengah peserta dengan sepeda mahal dan juga perlengkapan lengkap ya, ada seorang bocah 13 tahun bernama Pek Teara yang datang dengan sepeda tua berkarat tanpa helm, gak punya sarung tangan, bahkan gak pakai alas kaki. Dan banyak banget orang yang memandang dia dengan ragu ya, dan gak ada yang nyangka ternyata dia bakal menjadi sorotan hari itu. Jadi Teara ini berasal dari keluarga miskin di Kamboja. Ayahnya bekerja sebagai buruh kasar dan juga ibunya menderita penyakit kronis nih. Jadi hidupnya tidak memberi banyak pilihan. Tapi dia memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Dan saat ya mendengar ada kejuaraan sepeda gunung remaja, dia langsung daftar Foxian dan dia sadar perlengkapannya tuh jauh dari kata layak. Tapi dia percaya keberanian untuk mencoba lebih penting daripada alasan untuk mundur. Dan lintasan yang harus dilalui itu penuh dengan lumpur, batu, tanjakan curam dan juga turunan berbahaya. Jadi melihat sepeda tua yang dibawanya, banyak orang yang meragukan kemampuannya, sepedanya berkarat, gak pakai helm, gak pakai sepatu gitu kan. Namun Teara datang bukan untuk dikasihani, jadi dia datang untuk ngebuktiin dirinya. Dan saat peluit dibunyikan, Teara tuh langsung melesat meninggalkan para pesaingnya. Jadi bocah tanpa alas kaki itu terus mengayuh tanpa rasa takut dan dia hanya melawan peserta lain gitu kan, tetapi juga melawan segala keterbatasan dalam hidupnya. Emang sih peserta lain memiliki perlengkapan yang lebih baik, tapi Teara memiliki keberanian, ketekunan dan juga keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi saat orang lain fokus pada kekurangannya, Teara fokus pada tujuannya Foxian. Jadi kalimat yang bisa membungkam semua keraguan setelah lomba ya, Teara berkata, "Jadi saya datang ke sini untuk bersaing. Sejak tiba saya berpikir untuk menang dan saya melakukannya." Jadi kisah ini mengajarkan bahwa yang menentukan masa depan bukanlah keadaan kita hari ini, melainkan keberanian untuk terus maju meski segalanya terasa tidak berpihak.

0: Radio.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT.

0: 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangi.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jaktil long ukuran travel size niki mbok?
2: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetep kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

larinya ke makan. Nah, kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangole, karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah, kalau perkara makanan ini nggak bisa diaduk, Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga nggak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangulek. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangolangolek yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangolangolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbu, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X ke Darien Basar. Satu single dari Anima Bintang yang sudah di request sama Kakak Wayan Asoy. Hai. Terima kasih Kakak Wayan Asoy. Pakai Gboy enggak nih? Karena dari aplikasi suka banyak yang ngintip-ngintip namanya Asoy Gboy ya. Orang yang sama, Kak. Oke, satu single ini sudah mengantarkan kita 51 menit lepas dari jam 4 sore, Foxian. Dan waktunya ya, Grace, bacain kata-kata hari ini yang udah masuk. Nah, banyak banget nih, mulai dari yang galau, mulai dari yang rusuh, ada juga di sini. Kita mulai dulu dari Kakak Netu nih yang lagi emosi, marah-marah, sabar Kak Netu. Tarik nafas dari hidung, buangnya dari bawah, jangan dong ya. Dari hidung juga biar gak ngeribetin orang lain. Baunya mana-mana. Kalau kata Kakak Netu ya, lebih baik tuh jangan jadi orang baik. Lebih baik jadi orang kaya, karena ntar banyak orang baik yang nyamperin. Ah iya lagi. Kalau udah jadi orang kaya, tiba-tiba semua jadi saudara. Enggak deng, canda ya. Tetaplah jadi orang baik, Foxian. Walaupun terkadang dunia sudah tidak suka tidak berpihak kepada orang baik gitu kan. Lebih berpihak kepada orang kaya. Udah gitu, Chris mau sapa juga. Selamat sore buat Kakak Santosan nih. Katanya kata-kata hari ini, Kak. Hidup bukan untuk jadi yang sempurna, tapi hidup untuk jadi yang berguna. That's right. Wah, bagus banget. Kakak Jeffrey yang cuma ngirim P, terus Grace balas pakai R. PR banget gak tuh jadinya ya. Kakak Agustinus Rudy, hai, selamat sore. Katanya kopi hangat tanpa gula. Tetap semangat di usia manula. Asik. Salam sehat selalu. Sehat-sehat Kakak Agustinus Rudy ya. Kita kasih love-love dulu. Udah gitu Kakak Wahyuni, hai. Kata-kata hari ini nih, kayaknya lagi di jalan nih ada truk bersama dengan mbak-mbaknya di sana. Mbaknya ini siapa nih? Kakak Wahyuni bukan ya? Katanya ketika hatimu dan hatiku bertemu di jalan, maka di sana terdapat dua hati, yaitu hati-hati di jalan. Wah, ini sangat menginspirasi kata-katanya Kakak Wahyuni. Next ada imamku nih. Hai imamku, takut banget tau gak sih setiap menyebut imamku tuh kayak berasa meminang gitu ya, dan dipinang imamku gitu kan. Kalau katanya jalan raya tempatku bekerja, karena aku sadar bukan penikmat harta orang tua. Waduh, semangat ya untuk semua yang harus ngukur aspal ya kan di sore-sore hari kayak gini. Menikmati macetnya kota Denpasar, menikmati macetnya di Bali, Cenggu terutama ya, tetap semangat. Ada yang lagi di jalan gak sih? Boleh dong dikabar-kabarin di Grace ya, lagi di mana? Udah gitu macet apa enggak gitu kan. Udah gitu Grace, next ada Kakak Yan-Yan. Kata-kata hari ini, tetaplah bersamamu bukan karena jalannya mudah, tapi karena sepakat untuk tidak saling meninggalkan. Mohon maaf Kakak Yan-Yan, saya gak bisa. Saya udah yang punya, jadi gak bisa bersama kakak. Ada Camboiz juga. Hai Camboiz, kenapa sih lagi sensi? Dia lagi PMS kayaknya ya. Katanya gini, dan pada akhirnya aku akan menghapusmu dari rencanaku. Selamat asing kembali, tidak perlu berlari karena aku tidak akan mengejarmu lagi. Cia, karena request lagunya Peter Pan. Terus Grace bilang gini kan, Peter Pan-nya tadi udah di request yang lain, mau lagu lain gak? Terus Camboiz malah balesnya, hari ini penyiar pada napas sih gitu kan. Tadi Dewi juga disuruh ganti lagu. Lah, Kakak Camboiz, napas sih request sama-sama sama orang lain gitu loh. Kayak kagak ada lagu lain aja. Udah gitu Kakak Tuti Erawati, hai, katanya kepala pusing, perut mual-mual, mata berkunang-kunang, kirain kurang darah, ternyata kurang dana. Wah iya lagi. Tapi kan hari ini awal bulan Kakak Tuti, harusnya rekening aman kan buat orang lain. Kalau buat Grace sih sama aja tiap hari, gimana dong ya. Udah gitu Kakak Andi, hai Kakak Andi yang lagi lewat seputaran Gatot Subroto nih tadi, hati-hati di jalan, harusnya besok-besok mampir ke sini ya kan. Iya lagi, mampir lewat belakang kan. Kenapa gak langsung WA kalau bilang udah di bawah kan. Udah gitu Kakak Cakra nih, hai sama sore, katanya tukeran on air ya. Happy Wednesday, terima kasih. Ada Kakak Tupurwa juga, kata-kata hari ini, si bisu berbisik kepada si tuli bahwa si buta melihat si lumpuh berlari.
Ah, katanya bagus banget walaupun agak sulit dimengerti ya. Kakak Windu juga selamat sore, katanya request lagunya Slang yang I Miss You sudah diputerin. Udah gitu ada kakak Madre Hendra Saputra, juga kakak Gus Bawa juga terima kasih banyak. Ada kakak Jeffrey juga, hai selamat sore. Udah gitu ada siapa lagi ya, Mama Aira Koming, hai Mama Aira Koming kemana aja, lama gak pernah muncul. Yuk Foxian yang masih mau request lagu masih bisa ditungguin sampai di jam 6 ya. Ada waktu kurang lebih 1 jam lagi dan sebentar lagi Grace akan berubah menjadi Cenayang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Hei bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Yay, price tag. Foxian, lebih penting mana nih? Harga atau kesehatan? Lebih penting duit atau kesehatan, Foxian? Kalau Grace sih lebih penting kesehatan ya. Jadi gak apa-apa banget kalau setiap bulan Grace menghabiskan sesuatu yang cukup mahal, yang pasti bisa dibarter dengan kesehatan dan hasil yang Grace dapat nih. Contohnya skincare. Kalau misalnya skincare, saya pasti memakai yang menggunakan bahan-bahan alami. Walaupun harganya lebih mahal, tapi gak apa-apa karena buat kesehatan jangka panjang ke depannya. Sama kayak produk yang wajib di stok sama Grace ya, kalau misalnya habis gajian, itu adalah minyak balur sangat-sangat, Foxian. Karena ini emang bener banget ya, beli satu botol dipakainya bisa 2 bulan, padahal Grace setiap hari make gitu kan, di punggung, di perut, di telapak kaki. Wah, pokoknya gak bisa sakit kepala dikit, langsung balur pakai sanga-sanga. Nah, kalau Foxian pengen nyoba juga bisa banget nih. Mau yang mana? Sanga-sanga tuh untuk minyak balur ada 2 varian ya. Ada yang klasik yang aromanya lebih rempah-rempah, dan juga ada yang ultimate yang aromanya lebih ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau untuk khasiat, sama-sama the best, sama-sama terbaik, sama-sama begitu dipakai langsung nyerep ke dalam pori-pori terkecil dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Yang pasti, jangan aja sampai beli produk palsu, harus beli produk yang asli ya. Apalagi kalau Anda mungkin dulunya itu pengguna minyak kutus-kutus, racikannya Babe Bambang Pranoto. Nah ini ya, jangan beli yang nama lama gitu, karena nama lama sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah bukan produk Babe Bambang Pranoto lagi. Jadi jangan sampai salah beli. Tahu-tahu nanti begitu beli, terus bilangnya, kok beda sih manfaatnya, lah yang dibeli produknya bukan sanga-sanga sih. Dan sekarang ya, ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu namanya Gatal-Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit, kayak grease, alergi karpet, Foxian. Jadi kalau udah duduk di karpet, pasti langsung tuh kakinya gatal-gatal, terus kayak bentol-bentol gak jelas ya. Terus udah gitu pokoknya udah gak cantik, udah gitu gatalnya bikin gak nyaman gitu. Nah ini wajib banget stok yang namanya Gatalin. Nah kalau misalnya Anda pengen melihat ya, gimana sih kemasannya, harganya berapa, manfaat dari tiap produknya apa aja, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @sanga_sanga_bali, dan juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: Radio 102FM.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

0: 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan satu single dari Chris Patih Mengenangmu. Spesial ya Chris, puterin buat Cambo. Is, ya udah request lagu ini. Sore-sore di jam pulang kantor diajak menggalau sama Cambo Is. Tapi enak banget Foxian kalau mungkin Anda lagi kejebak macet di dalam mobil ya kan, atau mungkin lagi di motor sambil dengerin Fox Radio pakai headset. Diputerin lagu-lagu galau yang tadinya mumet banget di kantor, di jalan bisa nangis tanpa ada yang tahuin gitu kan. Tapi Chris mau nanya nih, kalau Foxian sendiri pernah gak sih kayak lagi galau banget terus ngeluarin motor atau mobil cuman keliling tanpa arah, dengerin lagu di dalam mobil sambil nangis sesenggukan sepuas-puasnya? Kalau Chris sering. Aduh curhat banget ya, canda ya. Chris mau sapa dulu nih, ada kakak Gustus. Hai, katanya gini, Kak Gustus bilang apa ya, bentar nih. Kak Yan-Yan sama Cambo Is tuh lagi frustasi karena Kak Grace ternyata lebih memilih Kanetu sebagai raja. Nah loh, kenapa bisa jadi cinta segitiga begini konsepnya ya. Katanya suruh mereka sabar ya Kak Grace. Nah tuh, ada apa ini? Ternyata menjadi seorang bidadari itu susah ya. Iya lagi, makanya saya lagi mencari selendang saya yang berwarna merah, dan saya akan kembali ke kayangan Kak Gustus ya. Terus udah gitu Grace mau sapa juga, siapa ini ya? Ada kakak Suparse, hai selamat sore. Ada kakak Rosi, Race 46 Racing. Wih ngeri banget ini, kayaknya pembalap ini ya. Request lagunya dari Yofi Nuno, katanya Tanpa Cinta. Sudah Grace puterin, kayaknya lagi di jalan nih, lagi ngedengerin Fox Radio Bali. Hati-hati di jalan untuk semua ya, yang mungkin hari ini baru pulang kerja. Sabar, tenang. Kalau misalnya ada yang mau nyebrang, gak apa-apa berhenti sejenak 5 menit. Kita lagi gak ngejar apa-apa kok Foxian, lagi gak lomba, yang penting sampai rumah dengan selamat ya.
1: Waktunya ramalan hari ini. Well,

Gen, hari ini Grace Naidu sudah kembali menjadi Cenayang yang akan meramalkan zodiak-zodiak Foxian semua. Kira-kira zodiak apa dan gimana mau diramalin ya. Sebelumnya Grace mau sapa lagi Mama Ira Koming yang katanya anak-anak lagi gak disekolahin nih, soalnya nanggung banget. Iya lagi bener, ya kan? Gak belajar, kayak sekolah masuk jam 8, pulang jam 9, ngapain gitu kan? Sedangkan perjalanannya 1,5 jam dari rumah ke sekolah. Wah, gak ngeri ya. Oke, sekarang kembali menjadi Cenayang. Grace mau mulai dulu dari zodiak Aries. Jadi ini kita bakal bahas ya, zodiak bakal sakit hati kalau lagi diginiin. Nah, si Aries ini bakalan sakit hati kalau usahanya tuh dianggap biasa aja atau disepelein. Sebenarnya Aries ini gak butuh yang namanya dipuja ya, tapi kalau niat baiknya dianggap remeh atau misalnya kayak dia udah effort banget, terus udah gitu kita malah responnya, ah itu mah gampang gitu kan. Rasanya tuh seperti ditabrak, diseruduk dari belakang buat si Aries. Next ada Taurus nih, katanya kalau Taurus ini ya dia bakal sakit hati kalau kesetiaannya dianggap pasti dan taken for granted gitu kan. Jadi dia jarang pergi, tapi sekali ngerasa keberadaannya tidak dihargai atau misalnya Anda plin-plan soal komitmen, itu lukanya tuh dalam banget dan juga pasti bakal lama sembuhnya. Jadi jangan sekali-sekali menyakiti hatinya Taurus ya. Ada si Gemini. Nah, kalau Gemini nih bakal sakit hati kalau misalnya Anda ngeremehin pikirannya atau nganggep dia cuman bercanda doang. Jadi saat si Gemini lagi serius, tapi tiba-tiba kamu ngetawain atau juga motong ceritanya, dia tuh ngerasa kayak gak dianggap sebagai pribadi yang utuh. Wah, drama juga ya. Ada Cancer. Kemudian si Cancer ini paling sakit hati kalau perasaannya tuh diremehkan. Jadi ketika si Cancer membuka diri, terus Anda bilang, ah lebay, ah baper, atau misalnya ngebandingin dengan orang lain, nah itu tuh kayak nutup pintu rumahnya dari dalam. Jadi Cancer gak bakalan mau masuk lagi, Foxian. Udah gitu kalau Leo nih bakal sakit hati kalau misalnya Anda mempermalukan si Leo, apalagi kalau di depan orang lain. Leo tuh sebenarnya pribadi yang kuat ya, tapi harga dirinya tuh kayak yang harus di atas banget gitu. Bukan karena dia sombong, tapi karena ya memang dia pengen dihargain, bukan dijatuhkan. Next ada Virgo. Ah, saya lagi. Ah, kira-kira Virgo apa ya? Nanti deh, jangan kemana-mana ya. Bakalan balik lagi zodiak yang belum dibacain bakal Grace kelarin. Sebentar, mau minum cucu dulu biar bisa lagi mencari-cari Cenayang ya.

0: Nation.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
3: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Bayangkan, satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
6: Saya mau ikut lomba lari maraton.
5: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.

Yeay, di sisa waktu 15 menit terakhir, Grace mau bacain zodiak yang masih nyangkut Foxian. Tadi sudah beberapa ya, dan sekarang meneruskan sisanya untuk dibacain. Jadi zodiak bakal sakit hati kalau lagi diginiin. Nah, next kita ke Virgo ya. Kalau Virgo ini kira-kira pas sakit hati ya kalau lagi diapain ya? Virgo memang sakit hati mulu, kayak baperan mulu ya. Enggak deng, jadi Virgo sakit hati kalau niat baiknya itu dianggap mengatur atau juga cerewet. Jadi sebenarnya Virgo ini ngebantu tuh karena peduli gitu kan. Dan ketika itu dianggap ditanggapi dengan sinis atau kasar, dia tuh bakalan diem, tapi mundur secara perlahan. Pokoknya si Virgo ini cewek yang cewek banget gitu loh. Next ada Libra. Kalau Libra bakal sakit hati kalau dia satu-satunya yang berusaha menjaga hubungan tetap baik. Jadi kalau effort sendirian ya, dia tuh bakal langsung sakit hati. Dan saat dia mengalah terus, tapi ternyata Anda tetap egois gitu kan, Libra tuh gak bakalan marah. Dia cuman kecewa dan lelah banget. Cialah. Gak bakal marah, tapi kira-kira ngapain ya? Nyantet langsung, enggak dong. Next ada Scorpio nih. Kalau Scorpio sakit hati kalau kepercayaannya dihianatin. Jadi sekecil apapun gitu kan, kebohongan yang kecil ataupun sikap setengah jujur itu terasa besarnya buat si Scorpio gitu. Karena dia memberi kepercayaan dengan total. Jadi ketika disakiti sekecil apapun, ya udah langsung cut off ya. Next ada Sagittarius nih. Jadi kalau si Sagittarius ini bakal sakit hati kalau kebebasannya dikekang atau dicurigain terus. Dan dia sebenarnya setia dengan caranya gitu. Dan ketika Anda membuat dia merasa tidak dipercaya, hatinya tuh memilih udah deh say goodbye aja, langsung menjauh. Udah gitu kita ketemu sama Capricorn ya. Kalau Capricorn sakit hati kalau kerja keras dan tanggung jawabnya tidak dihargai. Sebenarnya si Capricorn ini jarang banget ngeluh gitu kan. Tapi ketika pengorbanan dianggap ya itu emang tugas dan tanggung jawab kamu gitu. Nah si Capricorn ini langsung merasa terluka harga dirinya. Udah gitu ada Aquarius nih. Kalau si Aquarius sih bakal sakit hati kalau pemikiran dan prinsip hidupnya diketawain atau juga diremehin gitu. Sebenarnya Aquarius kan orangnya cuek banget ya. Tapi saat idealismenya diinjak, dia tuh kayak milih untuk udah say goodbye aja tanpa ngomong banyak. Terakhir zodiak apa yang belum? Ya bener banget, Pisces. Pisces apa Pisces sih? Ah yaudahlah, suka-suka yang ngomong aja. Jadi kalau si Pisces ini sakit hati kalau ketulusannya tuh dimanfaatin gitu. Jadi saat dia memberi dengan sepenuh hati, terus tiba-tiba kamu datang pas saat butuh doang ya, dia mungkin tetap bisa senyum, tapi hatinya tuh retak pelan-pelan, lama-lama hancur berkeping-keping. Udah semua ya zodiak yang Grace bacain, gimana Foxian? Relate gak sama Anda? Boleh dong dikasih tahu ke Grace. Dan satu single ini ya dari Mahadewa Immortal Love Song, spesial buat adik saya Dipika. Hai, spesial buat Dipika ya.

Radio Bali, Simply the Best Station. Semuanya sangat-sangat. Yes, sih, ada lawan. Satu single dari Devin Dessert ya, yang sudah membawa kita 54 menit lepas dari jam 5 sore. Waktunya Gris pulang ke rumah dan menikmati santap malam, Foxian. Foxian yang lagi dengerin hari ini, yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang belum makan, boleh makan dulu. Misalnya gak masak hari ini, ya udah menepi ke warung mana ya, warung masakan yang di pinggir jalan gitu. Ada babi guling, ada masakan Jawa, ada nasi padang. Tinggal dipilih mau makan apa. Ingat sekali lagi, hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum ke orang-orang di sekeliling Anda ya. Tapi jangan di jalan terus ketemu orang, hey, disenyumin, nanti bisa gak gila. Oke, terima kasih untuk semua yang udah joinan. Ada kakak Netu, ada kakak Suparsa juga, ada Mama Aira Koming, ada Dipika, ada Rosi 46 Racing, Kak Tuti Arawati, Kak Santosan, Imamku, Kak Agustinus Rudi. Katanya yang lagi di mana ini ya, di Sunset Batur, wih, enak banget ya ini, kayak dikirimin foto aja udah dinginnya berasa sampai sini nih. Ada kakak Wahyuni juga, terima kasih banyak. Terus ada kakak Gustut juga, Wayan Asoy, Dewi, Kak Jeffrey juga makasih. Ini siapa nih, gak ada namanya nih ya. Udah kita ada Cambois, ada Kak Yan Yan, ada Kak Gus Bawa, ada Hendra Saputra, di Suputra, Kak Andi, Kak Windu, Tom Lembang, wih rame banget. Kak Cakra juga makasih, Kak Tupurwa. Kemudian juga siapa ya, Kak Gede Pasuk Sugiana. Semuanya pokoknya gak bisa disebutin satu persatu. Ketemu lagi barengan sama Grace besok di jam yang sama ya. Besok Grace kembali sore dulu, karena paginya ada kegiatan nih, mau jadi juri lomba pidato. Pidato banget ya tuh ya. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hati-hati di jalan semuanya, Foxian.

kita berarti aksa ukiran pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan.

Bapakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hit.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Yuni Sylvania is back. This is Wednesday. Ada Fox Chichat sampai nanti di jam 9 malam.

Tenang Bahagia Voxian, satu single special untuk Anda yang sore menjelang malam hari ini barusan saja bergabung bersama Yuni Silvania di program Vox Chat sampai nanti di jam 9 malam. Wow, and here you go, this is Wednesday, pastinya Rabu yang bikin kita semakin merdu Voxian. Jadi yang mau ikutan boleh banget. Nanti jangan malu-malu kucing untuk request lagu favorit Anda di tahun 2019 sampai 2026. Biar makin semangat di malam hari ini Voxian. Manja Indo sampai nanti di jam 9 malam. Boleh langsung menuju ke WhatsApp 087-8784x102. Atau boleh juga untuk di kepoin sosial media kita, ada di Facebook Vox Radio Bali, di Instagramnya di 102 FM Vox Radio Bali juga. Pastikan juga Voxian ya untuk cek di website di www.voxradiobali.com untuk lihat live streamingnya kita. Yay, selain live call Voxian, nanti biar Anda semakin terdengar gitu suaranya sama Voxian yang lain, boleh ikutan live call. Ya tetap sama di WhatsApp 087-8784x102. Dan bakal ada segmen What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu. Hari ini tanggal 3 Juni 2026. Nah, masa lalu ada peristiwa apa aja ya? So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Hello.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan satu single spesial dari Firza, Sandaran Hati untuk Anda Foxian. Yang mana malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni sampai nanti di jam 9 malam. Fox Chat kali ini masih bersama dengan lagu-lagu terbaru dari Manca Indo dari tahun 2019 sampai tahun 2026 Foxian. So, langsung aja nanti ikut gabungan di nomor WhatsApp 087-8784x102 Foxian. Kabar terbaru Foxian dari Bian, pelantun CINTA yang jadi anthem percintaan di era tahun 2000-an. Kali ini generasi millennials dan juga Z pasti tahu nih sama lagu ini ya kan. Dari dulu jadi anthem banget gak sih waktu masih SMA jatuh cinta. Cie, kayaknya mengingat sekali nih Foxian. Dalam kutipan Detik Pop, lagu ini emang nempel banget sih ke identitas penyanyinya, yaitu Bian. Bahkan setiap mendengar kata Bian,

By the way, sekarang penasaran gak sih Foxian, Bian ini kemana? Yes, bener banget, Bian ini masih main musik loh Foxian. Tapi dengan band yang berbeda, dia ngebuat sebuah grup musik yang masih mengusung tema pop Melayu, namanya Bian Gindas. Wow, kalau dulu The Bagindas, sekarang Bian Gindas. Dari namanya aja Foxian pasti udah tahu dong siapa sih pionernya. Jadi, Bian Gindas ini bukan band baru, mereka udah jalan lumayan lama, tapi belum banyak orang tahu kan. Akhirnya, Bian Gindas dibentuk di tahun 2014 oleh Bian Vokal, Aji Bassnya, dan Safir sebagai drumnya. Jadi band ini tuh berdiri dari inisiatif dan semangat Bian yang tetap berkarya setelah keluar dari band sebelumnya yaitu The Bagindas. Nah sekarang ini, Bian Gindas ini baru aja ngerilis album yang bertajuk Engkaulah Nyawaku. Aduh, bakal seperti apa ya? C-I-N-T-A, dulu sih gitu Foxian ya. Gimana nih dengan Engkau Nyawaku? Kayaknya makin romantis banget gak sih kali ini? Atau kok ini nanti bakal jadi anthem di tahun 2026 nih buat anda-anda, gen millennials dan juga gen Z yang udah penasaran banget sama lagu ini. Cie, gimana Foxian? Pengen gak sih dengerin? Kita tunggu aja ya nanti.

0: Chat.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten beci.

Suatu single miliknya Cinta Laura Kill, Oh Baby, I Don't Wanna Lose You. Tapi suaranya gak sama banget nih Foxian. Ya sudahlah, penyiar radio dibandingkan dengan penyanyi gitu, Foxiannya kayaknya jauh banget gitu ya. Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tau gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian. Habis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh. Pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Langsir dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Pink Trust Fall, spesial untuk Anda Foxian yang sedang terjatuh ya. Jatuh dari mana ini? Gak apa, Foxian yang masih ditemani sama Yuni Silvania malam hari ini. Gak kerasa banget ya, lagu ini juga sudah mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada tepat 2 jam lagi. So, buat Anda yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana, masih boleh request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087 8784 kali 102.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin. Jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Hello. Boston Chat.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat singa di lawan Peter Pan walau habis terang Foxian ya. Suaranya khas banget ya kalau udah sama Ariel Foxian. Bawaannya tuh kayak terang benderang banget ya sesuai dengan lagunya nih Foxian. Eh tapi ngomong-ngomong malam hari ini terang benderang gak sih di atas sana? Langitnya kayaknya setelah purnama gitu masih ada terang-terang gitu Foxian. Apakah hati Anda juga ikutan terang? Waduh Foxian. Ya sudah nih Foxian ya, kayaknya kita melupakan saja trauma-trauma masa lalu dan buang saja semua kehancuran-kehancuran ini Foxian ya, dan hempaskan gitu. Kita sambut terang benderang seperti bulan gitu ya, bulan purnama meskipun udah sedikit lewat gitu kan. Nah ini dia nih Foxian, kayaknya ada satu nih ya, Deliverance ya, band yang luar biasa ini numpain trauma dan juga kehancuran nih, sesuai banget ya Foxian ya, di album perdana mereka Bestowed Upon Us. Kalau dari Geeksplay nih, Deliverance akhirnya tiba di titik penting dalam perjalanan mereka. Satu bulan setelah melepas single beserta video musik Fracture Psychic gitu ya, unit metalik hardcore asal Bandung ini resmi meluncurkan album penuh perdana bertajuk Bestowed Upon Us. Jadi album ini isinya 11 lagu yang udah tersedia di berbagai platform, asik ya. Jadi pokoknya nih Foxian ya, ini ngejadiin banget pernyataan paling utuh dari band yang sejak awal dikenal dengan ledakan agresi, kemarahan dan juga kegelisahan ya, ala-ala rock and roll gitu kali Foxian ya. Tapi hardcore-nya modern banget sih. Nah ini dia nih Foxian ya, pokoknya the best of them gitu ya. Di dalamnya tuh Deliverance gak hanya menyajikan deretan lagu keras dengan breakdown yang menghantam, tapi juga menyusun narasi yang bergerak dari kehancuran fisik menuju keretakan mental yang semakin dalam. Aduh jangan dalam banget Foxian. Lelah rasanya ya kalau dalam banget gitu kan ya. Jadi judulnya ini adalah Bestowed Upon Us. Ini merujuk dari berbagai beban ya yang seolah diberikan, diwariskan atau bahkan dipaksakan kepada manusia tanpa pernah meminta. Ini kayaknya turun temurun gitu gak sih Foxian? Ya sudahlah Foxian ya, udah lupakan aja yang turun temurun gitu ya. Kita jadikan diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Setuju gak nih?

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
4: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
5: A few moments later.
6: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
3: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
7: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Hello.
14: Hello.
15: Fox Chicha.

satu single by Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Voxian, kayaknya susah banget ya Voxian, apalagi di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio ini tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas. Betul nggak Voxian? Nah, ini radio bisa memberikan informasi hiburan, memberikan informasi apapun hingga inspirasi setiap hari. Nah, Voxian, supaya radio di Bali ini bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja, Voxian, survei ini hanya butuh waktu sekitar 5 dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya. Yang pasti juga ini digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Nah, untuk mengikuti surveinya, langsung aja Anda bisa klik di Linktree yang ada di bio Instagramnya Vox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Nah, Voxian, yuk sekarang langsung bisa ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih, Voxian. Pastikan kita bersama-sama bisa mewujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi pastinya.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, dari hari Senin kemarin, tanggal 1 Juni, sampai nanti nih, tanggal 7 Juni 2026, hari Minggu, Foxian bisa dapetin produk sanga-sanga di booth-nya Level 21 Mall yang ada di lantai 1. Nah, Anda semua bisa dapetin promo menarik, juga Anda bisa ketemu sama penyiar favorit Anda yang ada di sana. Waduh, seru banget. Udah ada yang ketemu belum? Aduh, bingung deh Foxian ya, kayaknya gimana gitu ya. Yuni soalnya udah ngerasa kayak pingsan duluan gitu ya, karena pengen ketemu sama fans. Cie, ngefans, emang ada yang fans? By the way, ada juga nih Foxian, kalau gak kepengen ke Level 21 Mall, mungkin ngerasa kejauhan, bisa langsung mampir aja ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali. Sama di lantai 1 juga, Foxian. Nah, selain itu juga, tahu gak Foxian, kalau sekarang ini produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda gak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Positive Vibes and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adelawan Sigala featuring Rita Ora, You For Me. Aduh, enak banget nih kayaknya Foxian ya. If You For Me gitu ya, kayaknya you semuanya buat unik gitu ya. Ini mah lucu banget namanya, bukan happy gitu ya. Namanya geragas gitu kalau bahasa Jawanya mah Foxian ya. Alias Rakah Foxian. By the way, kita langsung aja masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu. Yang baru aja gabungan mau request lagu, boleh banget langsung aja live call via WhatsApp 087-8784x102. Let's go. It's open the request line. And Foxian, hi Rabu yang merdu. Jenis Sylvania open call langsung aja di nomor WhatsApp 087-8784x102. Bisa request lagu favorit Anda, kirim salam dan juga ngobrol tipis-tipis. Langsung aja kita angkat penelpon yang pertama Foxian malam hari ini. Ada siapakah beliau ini? Yuk. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Yuni.
0: Hai, selamat malam juga. Dari suaranya kayaknya udah kenal banget ini mah ya. Selalu gitu ya, fans terberat. Pak Tu, apa kabar?
1: Astungkare, kabarnya baik Kak Yuni. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Astungkare, alhamdulillah baik banget. Terus suaranya merdu banget sih Pak Tu. Cuaca aman ya?
1: Cuaca aman Kak Yuni. Amin. Sejuk sih kayak hatinya Kak Yuni.
0: Asik, tahu aja hatinya Yuni sejuk kalau ditelepon sama Pak Tu ya. Halo Pak Tu, nih mau diputerin sama lagu apa dulu sebelum kita kekirim salam nih?
1: Lagunya Hello ada gak Kak Yuni?
0: Yang mana tuh? Hello, yang mana?
1: Di antara bintang.
0: Di antara bintang gitu. Kita coba cek dulu ya. Di antara bintang gitu gak sih lagunya? Siap, lagunya sudah Yuni siapin nih. Langsung nanti naik setelah ini. Pak tuh ada salam buat siapa?
1: Salamnya buat Cambu It, Angelica Putri, mm-mm, Nyoman Landung, Koman Chandra, Kaida, Nengah Rimo, Ji Udi, Putu Rupadi, Ketut Nari Asih, semuanya deh Kak Yuni.
0: Okay deh, tanpa terkecuali. Siap, thank you so much.
1: Oke Kak Yuni, Kak Yuni.
0: Iya.
1: Jika Jerman sudah bisa buat robot, Jepang bisa buat mobil, dan Kak Yuni bisa buat lalu kangen ya.
0: Hah? Terus? Udah?
1: Udah sih, tapi emang gak salah ya katanya slang Kak Yuni.
0: Kenapa tuh?
1: Kak Yuni terlalu manis.
0: Asik. Udah bener-bener lagunya slang banget ya, terlalu manis. Makasih banget loh Pak Tu. Ngomong-ngomong udah pernah ngerasain ya.
1: Thank you Kak Yuni.
0: Sama-sama. Siap, bye. Thank you so much. Pak Tu bisa aja sih yang ngegombalnya gitu Foxian ya. Alright, next. Penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terputus Foxian. Oh, masuk lagi nih. Halo, selamat. Bentar kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Yuni.
0: Malam juga. Hai, dari siapa di mana?
2: Made Rasa Putra dari Desa Tua Margatabanan.
0: Ya ampun Kak Made, apa kabar? Udah lama enggak naik loh.
2: Becek-becek ke mantan Kak Yuni.
0: Asungkar.
2: Kak Yuni gimana?
0: Asungkar, becek-becek ke mantan juga ini. Aduh.
2: Oke, sehat selalu Kak Yuni.
0: Amin, terima kasih. Cuaca aman di sana?
2: Di sini bintangnya banyak Kak Yuni.
0: Waduh, bintangnya banyak. Anggap aja itu bintang Yuni ya Kak ya. Oke, lagu apa nih sebelum kekirim salam?
2: Lagunya bebas ya Kak Yuni.
0: Oke, mau lagu Indonesia apa lagu manca?
2: Bebas aja, manca aja. Sama Indonesia bebas.
0: Oke, siap. Dulu tuh suka banget sama lagunya Utopia. Kalau gak salah hujan, mau gak diputerin?
2: Ya,
0: walaupun gak hujan.
2: Mudah-mudahan hujan kok.
0: Siap. Salamnya buat siapa nih?
2: Kirim salam buat Pop Siang semuanya. Selamat malam aja. Dan buat istri aku, selamat nyait persiapan galungan.
0: Wow, iya, galungan bentar lagi ya Kak Made ya.
2: Udah dekat Kak Yuni.
0: Iya, ya ampun.
2: Buat Kak Yuni, makasih dan selamat bertugas ya.
0: Terima kasih Kak Madi, thank you.
2: Tarik Kak Yuni.
0: Tarik manggas kan. Terima kasih banyak.
2: Bye
0: bye. Bye. Terima kasih banyak ini untuk Kak Made Hendra Saputra yang ada di Desa Tua Marga Tabanan. Langsung aja satu single yang sudah di request sama Pak Tupurwa. Di Antara Bintang, bye. Hello.

Motor Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sehingga ada lawan. Satu single milik Yalo Bloodline featuring The Fams Another You mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi Foxian. So untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Wadatu FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sehingga ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Wiz Khalifa featuring Juicy J and Snoop Dogg, T-Pain, Black in Yellow untuk Anda Foxian. Wah, kalau ada kayak gimana nih Foxian ya, kalau ada bener-bener konsernya kayaknya langsung meluncur gitu kan ya. Tapi jangan sedih nih Foxian ya, resmi nih kali ini ya, informasi untuk Anda dikutip dari Info Denpasar nih Foxian ya, mahal ini perunggu pamungkas Itgi Taf Dis Korea dan juga Tensi siap guncang Garuda Wisnu Kencana GWK pada 25 dan 26 Juli 2026 di panggung Thank God It's Festival 2026. Seru banget nih Foxian, udah pada dapetin tiketnya apa belum sih? Akhirnya Thank God It's Festival ya 2026 resmi akan digelar 2526 ya di GWK Cultural Park, waduh Bali ya. Ini temanya The First Beat, waduh TGIF 2026 ini merayakan dentuman awal musik yang menyatukan energi, emosi dan juga kebersamaan nih Foxian. Nah, Sabtu 25 Juli nanti akan disuguhkan dengan penampilan dari pamungkas perunggu di Korea dan juga Fluctus nih. Hari Minggunya nih Foxian, tanggal 26-nya nih bakal disuguhkan penampilan dari Mahal ini, Itgi Taf, Tensi dan juga Hasta. Pokoknya kehadiran line up seperti Mahal ini, perunggu, pamungkas dan Itgi Taf, ada juga di Korea Tensi, Hasta bercerita dengan Fluctus, ini melengkapi spektrum musical festival tahun ini dengan mengajak Gen Z untuk merasakan euforia serta pengalaman yang menakjubkan dan juga relevan dengan generasi saat ini. Aduh, udah dipastikan nih Foxian, relevan banget sih sama zaman sekarang ini dan juga dengan generasi saat ini Foxian. Pokoknya dipilih GWK ya Foxian ya, pokoknya venue-nya ikonik banget. Intinya semangat nih Foxian yang udah dapetin tiketnya, gaskan langsung menuju dan meluncur nanti di tanggal 25 sampai 26 Juni 2026 untuk konser bersama-sama pastinya.

0: Hello.
1: Fox Chitchat.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang ge.
4: Rajang semang mo ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Monito FM Force Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah When the Weekend, Daft Punk, Starboy, Amon Starboy, Foxyhead ya. Look what you've done, asik. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxyhead ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxyhead yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: FM Fox Radio Bali. Simply the best station.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Fox Chit Chat.

0: Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single miliknya Dimitri Vegas, Like Mike. Thank you untuk Anda Fosian yang masih tetap stay tune dari tadi. Kita langsung masuk aja di segmen yang sudah ditunggu-tunggu. Ada What's On Today. Let's go. Sekarang juga untuk flashback di peristiwa masa lalu.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: What's On Today kali ini di tanggal 3 Juni 2026 Foxian di peristiwa masa lalu yang dikutip dari Wikipedia pada tahun 1942. Peristiwa internasional ada terjadinya awal pertempuran Midway, yaitu Perang Dunia yang Kedua. Pada tahun 1946 ada referendum institusional Italia. Dan kemudian pada tahun 1989 ada eskalasi militer di lapangan Tiananmen, Tiongkok. Setelah berminggu-minggu unjuk rasa damai yang dimotori oleh mahasiswa menuntut reformasi politik, pemerintah Tiongkok mengerahkan pasukan militer dan tank ke lapangan Tiananmen pada malam 3 Juni pada waktu itu. Kalian tahu nggak kalau hari ini di internasional adalah hari bersepeda dunia, World Bicycle Day secara global. Tanggal 3 Juni ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2018 untuk merayakan nilai keunikan dan keberlanjutan dari penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Wah, seru! Peristiwa di Indonesia di tahun 1482 ada penobatan Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi pada waktu itu sebagai Raja Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1947 ada peresmian Tentara Nasional Indonesia. Dan luar biasa sekali nih Foxian ya. Keren banget, ternyata Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan berdirinya TNI atau Tentara Nasional Indonesia.

0: Positive Vibes and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah wed. Moyang Clock of Reincarnation, one special single for you, Foxian. And this is Yuni Sylvania. Open live call di nomor WhatsApp 087-787-84-102. Untuk Anda yang baru aja gabungan, yuk langsung request lagu favorit Anda. Mumpung masih ada waktu nih. Lagi 087-787-84-102. Let's go. Request and hi hi, welcome back. Yuni Sylvania is here. This is live call sesi terakhir di hari Rabu yang makin merdu ini, Foxian ya. Makin malam katanya sih makin syahdu ya. Boleh banget untuk request lagu favorit Anda ya. Nomor WhatsAppnya 087-87-84-102. Nih Foxian, yang lagi ada di perjalanan kayaknya hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Dan untuk Anda yang baru mau pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan juga. Semoga selamat sampai tujuan. Mau ditemenin sama lagu apa nih Foxian? Sekalian Yuni mau sapa-sapa dulu Foxian yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada siapa nih? Ada Kak Made Hendra Saputra tadi yang udah call juga. Ada Pak Tupurwe. Ada Ji Gusti Widya. Ada Bastik Forever. Ada I Gede Pase Sugiana. Adi Suputra juga sudah hadir malam hari ini. Kak Riz juga sudah absen ya. Hai Kak Riz. Amazing ya. Luar biasa malam hari ini untuk Anda yang belum sempat absen. Boleh absen dulu ya. Absen dulu. Di sini sudah hadir juga ada Kak Bob. Hai, ada Kak Indra juga. Kayaknya seru banget nih hari ini ya. Yang mau call langsung aja 087-87-84-102. Kita langsung angkat aja. Sudah masuk penelponnya Foxian. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Pak.

0: malam juga dari siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, dari siapa di mana nih?
1: Suaranya kok putus-putus kayak ini.
0: Putus-putus ya. Sekarang sudah masuk belum? Sekarang
1: sudah. Sudah
0: ya.
1: Jelas. Gimana Kak Yuni kabarnya hari ini?
0: Oh, baik banget. Cak Boys gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga Kak Yuni.
0: Aduh, terima kasih loh udah ikutan call malam ini. Duh, lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya ikut aku tuh Kak Yuni. Yang penting udah bisa ngobrol sama Kak Yuni.
0: Bisa aja. Yuni naikin nanti, jangan paksa rindu ya, habis ini langsung meluncur. Oke deh, salamnya buat siapa nih, Cak?
1: Salamnya buat Pak Duperwa, Pak Nyoman Landung, Kak Ida, Pak Gustura Dutia, ada Kak Bud, Pak Riz, dan semuanya aja deh, Foxian dimanapun berada.
0: Spesialnya
1: buat Kak Yuni aja, semoga selalu.
0: Aduh, makasih ya, Cak ya. Saya selalu juga untuk Cak Bois. Thank you banget. Halo? Iya?
1: Sekarang hari apa ya?
0: Hari ini hari Rabu, bener ya?
1: Oh iya, hari ini Rabu, tapi rasanya kayak hari bahagia karena ada kamu.
0: Asik, hari bahagia terus ya. Terima kasih loh, Cak Bois. Hatinya Yuni selalu bahagia juga loh kalau diteleponin.
1: Asik. Makasih Kak Yuni.
0: Sama-sama, Cak. Sehat terus ya.
1: Bye.
0: Bye-bye juga. Raja Gombal nih Foxian ya, Cak Bois katanya harinya tuh gak pernah ada hari apapun kecuali hari bahagia gitu ya. Bisa aja sih. Masuk Raja Gombal kalau katanya Kak Indra Kesuma. Suaranya ditunggu nih Kak Indra, iya kan? Dari kemarin ditungguin, Kak Ri sudah pernah dengar suaranya, kayaknya pengen dengar lagi deh. Cie, jangan paksa rindu, Ivan 17 untuk Cak Bois. Spesial juga untuk Anda yang masih stay tune malam hari ini. Tetap setia di sini.

Positive Vibes and Reeling Back with 102.5 Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Fox yang gak kerasa banget sudah hampir 3 jam Yudi Silvania menemani Anda di Fox Cicet dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Yuni ucapkan thank you so much Foxian yang udah tetap setia nemenin Yuni ya kan dari tadi kayaknya gak bosen-bosen banget. Dan Yuni juga mohon maaf banget jika ada salah-salah kata namanya manusia biasa Foxian ya. Pasti ada aja salah dan hilafnya. Jika ada mungkin lagu yang belum sempat keputar bisa lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Kalau gitu langsung aja ini Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful and positive vibes and real impact with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you, bye!

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Sandy. Saya pengguna minyak sanga-sanga racikan Babe dari zamannya masih kutus-kutus nih. Jadi memang dari dulu gak pernah yang namanya di rumah gak ada stok sanga-sanga gitu. Soalnya udah selalu pakein ke anak-anak. Soalnya anak-anak juga suka banget tiap malam diolesin. Nah, mau sharing nih pengalaman untuk anjing saya. Kemarin tuh sempat sakit kulit, terus saya cobain deh olesin sehari 2-3 kali sanga-sanga gitu kan. Ternyata luka bekas garuk-garuk, luka dia gatal-gatal itu cepet banget mengering. Itu aja sih yang pengen saya sharing, pengalaman baru. Ternyata sanga-sanga bisa dipakai buat anjing juga loh gitu. Terima kasih sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

Scorpion Wind of Change with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sang-sang asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Foxian untuk malam hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget ya. Randy akan menemani Anda di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. Pokoknya Rest and Relax akan selalu menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi harus tetap stay tune pastinya Foxian ya. Ya langsung aja untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget ya. Di Facebooknya di Fox Radio Bali, Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, terus juga bisa melalui websitenya di www.foxradiobali.com, dan bisa juga melalui WhatsAppnya nih, Foxnya di 087-87-84x102. Untuk Anda Foxian pokoknya ya, yang sudah menikmati dari khasiat-khasiatnya sangat-sangat nih, jangan lupa informasikan juga nih ya ke orang-orang terdekat Anda, ke orang-orang tercinta Anda, agar selalu tetap menggunakan produk dari Sanga-Sanga ya. Yang bingung, Sanga-Sanga ini yang itu ya, dulu yang kutus-kutus benar banget nih Foxian, sekarang beralih menjadi Sanga-Sanga, dan ini pastinya tetap ya racikan dari Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

One of the Vox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian. Oke, sebelum kita lanjut lagi di malam hari ini ya, boleh banget nih untuk kalian ingin bergabung, boleh langsung aja bisa melalui Facebooknya di Vox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087 87 84 1 02. Oke Voxian, ada informasi dulu untuk Anda, langsung nanti dikutip dari detik.com nih Voxian ya. Ini ada di Jembrana nih Voxian ya, nasib tragis menimpa seorang pelajar bernama Imadi Negara, 14 tahun ini ya, remaja yang duduk di bangku kelas 8 ya, kelas 8 SMPN 2 Mendoyo ini merenggut nyawa nih, tenggelam saat mandi di bendungan irigasi Banjar Rangdu, Desa Posantan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Peristiwa tersebut terjadi pada hari ini ya, Rabu siang tadi, tepat pukul sekitar 13.30 ya, 13.30 kita, dan korban diduga nekat melompat ke dalam bendungan meskipun sudah sempat diperingatkan oleh rekan-rekannya bahwa ia tidak bisa berenang nih Voxian ya. Kapolsek Mendoyo, Kompol Iwayan Sartika membenarkan adanya laporan kejadian tersebut, dan pihaknya juga menjelaskan kejadian bermula saat korban bersama dua orang temannya, Ikade Deo Arta Biguna dan juga Gusti Ngurah Ketut Pariarta, ini pergi menuju bendungan irigasi menggunakan sepeda gayung. Dan setibanya di lokasi, kedua teman korban hanya duduk-duduk di pinggir bendungan saja. Sementara itu korban langsung membuka bajunya serta langsung ya meloncat gitu ya di bendungan dan menyeburkan diri di sana gitu Foxian. Melihat aksi korban, kedua temannya sempat berteriak melarang korban dalam bahasa Bali agar tidak melompat karena korban diketahui tidak bisa berenang nih Foxian ya. Ini agak bandel juga nih ya. Begitu masuk ke dalam air, korban langsung terlihat kesulitan dan juga meronta-ronta karena tenggelam. Melihat temannya dalam bahaya, kedua temannya tersebut sempat memberanikan diri untuk menceburkan diri ke air untuk menolong korban. Namun karena korban meronta-ronta terlalu kuat, pegangan tangan saksi terlepas, korban pun langsung tenggelam dan juga hilang terseret arus bawah bendungan. Sementara saksi bergegas berenang menyelamatkan diri ke pinggir bendungan tersebut nih ya. Aduh, ini hal-hal seperti ini harusnya tidak terjadi ya. Memang ya mungkin maunya memang cuma senang-senang, ternyata menjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Diimbau lagi untuk para orang tua pastinya lebih aware lagi ya terhadap anak-anaknya ini ya. Kalau misalnya lagi main sama teman-temannya harus tetap diawasi nih Voxian.

0: ada lawan.
1: Press your body with this melody.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ini ya. Nah, ini ada informasi untuk ada di Foxian buat semeton Fox yang punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line ataupun juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri nih ya. Sekarang saat yang tepat untuk Anda bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bulan Juni ini saatnya jadi jagoan nih. Panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan di Juni. Beragam promonya di Elizabeth International. Ambil program 1 tahun dan menikmati potongan biaya kuliahnya ya sampai dengan 500 ribu. Ingat ya, makin tunda daftar potongannya makin berkurang loh Foxian. Jadi langsung aja sekarang juga ya. Atau mau ambil langsung program 2 tahun nih Foxian, auto dapat cashback 8 juta rupiah. Spesial lagi nih buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promonya ini dan juga kuotanya terbatas. Jadi cepat ya, cepat dia dapat nih Foxian. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang juga. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional dan juga instruktur profesional tersertifikasi dari kurikulum berbasis ahli USA ya. Jadi

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing.

0: asing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
1: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
0: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
2: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok. Udah, lupain aja ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Refresh your day on Rad.

Menurut saya Fox Radio Bali simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Halo Foxian, selamat malam ya. Dan Foxian nih, pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Dan pastinya waspada produk palsu nih Foxian yang beredar di luar sana ya. Ingat, produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan produksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya nih Foxian ya. Sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin tidak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga info harga resmi nih konsumen ya, dapat mengunjungi platform resminya di Instagram di @sanga_sanga_bali. Ataupun juga di websitenya www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

One Note FM Box Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adalah one. Selamat malam Foxian, kita lanjut di segmen yang pertama untuk malam hari ini Foxian ya. Ini untuk di Sound of Dream kali ini ya. Sound of Dream kali ini ada lagu dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Lagu ini pada dasarnya bercerita tentang seorang yang bertemu kembali dengan wanita yang pernah dia sukai di masa lalu. Dan saat bertemu lagi ia merasa terpesona ya, karena wanita tersebut terlihat berbeda dan juga semakin menarik di matanya. Dan pastinya lagu ini ya, lagu tentang nostalgia dan juga pertemuan kembali. Dalam lagu ini, sang tokohnya ini ya, sudah lama tidak bertemu dengan orang yang pernah dulu dia inginkan. Dan ini terbersih juga di lagunya tersebut ya, liriknya itu, lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Nah, jadi ini memang menggambarkan tentang kekaguman yang muncul lagi, terus juga tentang perasaan yang belum sepenuhnya hilang, dan juga keinginan untuk tidak kehilangan lagi. Secara keseluruhan lagu ini adalah lagu yang romantis tentang pertemuan kembali dengan seorang yang pernah disukai, rasa kagum yang tumbuh lagi, dan juga harapan untuk memulai atau melanjutkan hubungan yang sempat terputus. Nah, gimana nih Foxian? Ada gak sih yang malam hari ini lagi kesemsem gitu ya, ketemu seseorang yang dulu pernah dimaui? Langsung aja di Sound of Dream kali ini, Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Spesial untuk Anda dan mengantarkan kita tepat di pukul 10 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi tetap stay tune Foxian.

WTF Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Gimana ya? Ini tadi sudah ada lagu dari Elsa Play ya, Making Love Out of Nothing at All, yang spesial tadi di request dari WhatsApp tadi ya, yang sudah bergabung dari WhatsApp nih. Sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp nih, Foxian ya, ada Igede Pasek Sugiana dari mana-mana ikutan hadir malam hari ini, ada Adi Suputra, selamat malam dari Abian Semal Badung hadir nih ya. Terus juga Mariana Saputra, selamat malam juga dari Desa Tumar Ketabanan ikutan hadir malam hari ini. Tupurwa, selamat malam Tupurwa dari Sesetan juga ikutan hadir ya. Tadi lagunya sudah Randy puterin ya. Oke. Terus juga ada Cak Mboy, selamat malam Cak Mboy dari Pogading. Salamnya buat Kak Reninya aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Ditunggu lagunya pokoknya ya. Ada Zulia, Mbok Rai Sukerti, selamat malam dari Kerobak yang ikut Anna hadir. Ada Nyoman Landung juga nih, selamat malam ya, dari Klungkung hadir. Terus juga Dek Gin, selamat malam juga nih, sudah ikutan hadir juga. Lagunya tadi sudah keputar ya. Ada Gus Bawa juga, selamat malam Gus Bawa dari Batu Bulan ya, kabarnya baik nih Gus Bawa, gimana kabarnya Gus Bawa juga, semoga baik selalu ya. Oke, pastinya untuk unboxing-an, informasi dulu untuk Anda yang radio kutip langsung dari Info dan Pasar. Ini pemerintah resmi merevisi ketentuan pajak penghasilan PPH final ya, sebesar 0,5% bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. PP 20 garis miring 2026 tersebut merupakan perubahan atas PP nomor 55 tahun 2022 yang secara khusus mengatur kembali penerima fasilitas tarif PPH final ya di 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dalam aturan tersebut sebagaimana salinannya ya dari PP 20 garis miring 2026 yang dikutip di Jakarta Selasa kemarin ya, fasilitas PPH final 0,5% hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang ataupun juga koperasi. Sementara di aturan sebelumnya, fasilitas itu dapat digunakan oleh koperasi, persekutuan komanditer ya, atau CV, firma, perseroan terbatas atau PT, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Selengkapnya ini juga pastinya akan diinformasikan kembali ini ya. Oke Foxian, semoga informasi ini bisa buat Foxian yang khususnya bagi UMKM ya, bisa lebih tenang lagi untuk dan juga lebih jelas lagi ya untuk besaran PPH final sebesar 0,5% Foxian.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke Foxian, pastinya untuk Anda ya yang suka banget gitu ya dengan produk-produknya dari Sanga-Sanga. Dan pastinya untuk saat ini Foxian Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Banyak loh variannya nih Foxian ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, ada bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare-nya. Wah, lengkap banget ya. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut, dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, dan juga ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih, Foxian ya, aromanya segar, dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Dan pastinya nih Foxian ya, untuk Anda yang sudah menerima manfaatnya, yuk langsung bisa juga loh ya gabungan bersama Sanga-Sanga untuk bisa dapetin cuan tambahan ya. Boleh, untuk informasinya boleh langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa juga dengan pesanan ya, Foxian ya, di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, busanya-sanya juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, okay, Foxian, kita lanjut ke segmen yang kedua di malam hari ini di Rest and Relax, pastinya Foxian ya. Untuk kali ini di Bedtime Stories. Bedtime Stories kali ini, Randy Kutim langsung dari Adaptive nih Foxian ya. Ini luar biasa membanggakan juga nih, tim Olimpiade Biologi Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di ajang Open International Biology Olimpiade di tahun 2026 ini yang berlangsung di Rusia. Meski berangkat dengan biaya mandiri di tengah keterbatasan dukungan pendanaan ya, para pelajar Indonesia tetap mampu bersaing dengan peserta dari berbagai negara dalam kompetisi yang digelar pada 15-22 Mei di Pusat Edukasi Sirius tersebut ya. Indonesia berhasil membawa pulang total 7 medali, terdiri dari 1 medali emas, 4 medali perak, dan juga 2 medali perunggu. Hasil ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi di level internasional. Pencapaian ini pun menuai apresiasi banyak pihak di tengah perjuangan untuk bisa bangkit ke kompetisi ya. Untuk berangkat juga ke kompetisi ini, para siswa justru pulang dengan membawa nama Indonesia ke podium dunia dan juga membuktikan bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing di kancah global. Wah, luar biasa nih Foxian ya. Semoga hal-hal yang seperti ini memang tidak membatasi untuk kita terus berusaha dan juga membuktikan bahwa kita bisa. Benar gak sih Foxian?

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakter kija-kija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order Renault.

0: 02 Sanga-sanga Seng Adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidayang ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Refresh your day on Rad.

Menurut FW Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Waduh, terima kasih banyak nih Foxian yang sudah bergabung pada malam hari ini pastinya. Kita ketemu lagi besok nih pastinya Foxian ya. Di Rest and Relax akan selalu hadir pastinya di jam 9 sampai jam 11 malam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelum Randy pamitan ini ya, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebooknya Fox Radio. Selamat malam yang sudah bergabung nih malam hari ini nih Foxian ya. Ada Aryo Mahardika, terus juga dari Semarang ya. Jauh ya, dari Iketut Ari Sugina Dinastra. Ada Dayurat Mini, terus juga ada Wayansi aja, Mbok Rai Sukerti, Tumiyong Virgo, ada Oka Mulyarta, juga Cok Gus Permana, selamat malam. Wayan Puspasari, Sang Tuketut, ada Kimberly Mas Berto Bali, terus juga ada Madehda Saputra yang stay tune terus pada malam hari. Terima kasih banyak nih Foxian ya. Dan kita ketemu lagi besok. Dan pastinya terima kasih banyak sudah bergabung untuk malam hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Radi Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact with 102.FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adelawan. See you Foxian. Bye-bye.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

kita berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

0: asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

0: Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.

ganggu gue. Woi, pagi-pagi itu mesti dapat informasi-informasi yang membuat termotivasi gitu loh. Pagi-pagi itu mesti dapat informasi yang bikin memacu adrenalin untuk bisa bergerak lagi, ya kan? Terus semangat kerjanya gitu loh. Heran gue. Makanya kalau mau pagi-pagi semangat, baca artikel-artikel yang bikin semangat, baca artikel-artikel yang bikin termotivasi gitu loh, ya kan? Jangan artikel-artikel yang mewek gitu. Dan sebenarnya gue juga bingung, orang-orang pada mewek kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Aduh, yaudah Foxian pagi hari ini memang Adrian sendiri untuk Good Morning Foxian. Tapi tenang aja, lagu-lagu yang di request bakal gue puterin, ya kan. Terus juga informasi-informasi yang gue kasih juga pastinya akan lebih update dari biasanya. Karena yang biasanya disiapin sama Grace itu berita-berita yang udah 2 hari, 3 hari, bahkan yang 1 bulan lalu gitu kan. Dia gak baca artikel yang terupdate gitu, jadi kan malu sama pendengar. Ini berita kapan, dibacainnya kapan, hebohnya kapan. Ah, gak jelas ya. Oke, pagi hari ini buat yang pengen disemangatin, dengerin single-single yang Adrian puterin sampai dengan jam 10.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

ikutan silakan joinan di WhatsApp di 087-8784-102 atau di aplikasi juga boleh ya. Jadi pagi hari ini ya kita tetap akan membuka yang namanya VCS. Jadi kalian cukup untuk lanjut pantun. Pantunnya adalah buah semangka, buah manggis, cakep. Ntar gue ganti contohnya dulu ya. Gue ganti contohnya dulu karena gue ngerasa kurang pas dan gak pas banget lah ini. Buah semangka, buah manggis. Gak nyangka Grace sadis. Ah, ya bisa tuh. Soalnya contohnya tuh gak sesuai banget dengan aslinya. Jadi gue mesti ganti dulu ya. Buah semangka, buah manggis. Gak nyangka Grace sadis. Nah gitu aja deh ya. Itu versi gue. Kalau versinya Foxian apa, silakan sekali lagi joinan di 087-84-102 atau di aplikasi Fox Radio Bali juga boleh. Silakan joinan di sana. Kita tunggu sampai di jam 8 pagi nanti tentunya. Tapi jangan lupa buat Foxian yang pagi hari ini punya doa, punya cita-cita untuk berangkat ya namanya. Ah, pengen umroh nih, pengen untuk berangkatin orang tua umroh, bisa gak ya? Bisa. Insya Allah bisa, beneran bisa. Kok bisa gitu? Ya karena ada peluang untuk kalian bisa berangkat umroh. Dari mana? Gak tahu ya. Kalau sekarang bisa untuk berangkat umroh, periodenya diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Desember 2026 ya Foxian ya. Caranya gampang aja. Kumpulin 9 kotak packaging minyak sangar-sangar yang reguler, baik itu varian balur ya, baik itu Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian. Cek-cek juga produksinya di atas tahun 2024. Oke ya Foxian ya, wajib itu 2024, gak pakai tawar-tawar lagi. Gitu, terus apalagi? Sertakan juga nomor telepon yang aktif, terus tulis nama dan juga alamat lengkap. Dan jangan lupa juga ditulis di bagian amplop kalian itu siapa? Karyawankah? Konsumenkah? Ataupun sangasian? Jangan lupa juga kirim langsung ke pabrik sangat-sangat boleh, yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau yang lagi lewat di Denpasar, kirim aja ke radio di Gatsu ya, di radio kita. Dan jangan lupa, semakin banyak kirim berarti semakin besar peluang untuk berangkat umrohnya. Wah keren kan? Sangat-sangat Seng Adelawan.

0: Lagan nih pasti nganggi parfum lanyar nih. Cie cie cie.
1: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Mi, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Emang lagi musim ya Foxian ya. Karena gue juga ngerasain itu tadi semalam gitu kan, anak-anak juga pada teplak-teplok akhirnya pasang ya namanya racun nyamuk gitu. Tapi emang bener sih, sekarang yang namanya Bali itu waspada DBD ya. Total ada 1167 kasus, itu yang sudah tercatat hingga Mei 2026. Dan Gianyar itu menempati urutan tertinggi Foxian. Wah gila ya kan. Jadi Provinsi Bali saat ini memang telah meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit demam berdarah yang seiring dengan tingginya grafik temuan kasus baru Foxian. Berdasarkan data yang berkala dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sampai dengan pertengahan Mei 2020 kemarin, akumulasi pasien DBD di Pulau Dewata itu telah mencapai 1167 orang. Wah, banyak banget ya. Jadi dari pemetaan sebaran wilayah itu, Kabupaten Gianyar menempati posisi kerawanan tertinggi dengan kasus 285 kasus, terus diikuti Kabupaten Badung dengan 232 kasus, dan juga Kabupaten Karangasem dengan 148 kasus. Nah, makanya Foxian, kalau udah tahu yang namanya hari ini, bulan-bulan ini, kalau nggak salah Mei, Juni, Juli ya, itu yang namanya cuaca akan dingin. Jadi kemungkinan besar pola-pola seperti ini akan terus berlangsung sampai bulan Juli. Ada baiknya buat Foxian di rumah itu di stok yang namanya produk sanga-sanga. Mau yang klasik, yang ultimate, itu insya Allah bisa banget untuk mencegah gigitan nyamuk Foxian. Daripada ntar masuk rumah sakit gara-gara DBD gitu kan. Wah, mending stok produknya sanga-sanga, terus itu bisa dipakai buat sekeluarga. Ah, mantep banget. Terus mau tidur, boleh diolesin minyak balurnya atau diolesin body lotionnya. Itu insya Allah terhindar dari yang namanya demam berdarah. Begitu deh Foxian ya. Adrian mau bacain yang udah joinan di VCS pagi hari ini ya. Pagi Kak Adrian, ini ada Kakak Elis Widya, siapa nih? Kakak Elis Widya Yani gitu ya. Oke, gue bacain dulu yang udah joinan. Buah semangka, buah manggis, sakit kepala lihat isi dompet habis. Cakep, keren nih, keren. Makasih ya Kak Elis ya. Terus ada Camboiz, Camboiz ikutan, buah semangka, buah manggis, dia udah bahagia. Aku cuma jadi penonton gratis. Ya elah, laguan lu kagak bisa move on ya. Terus ada Kakak Mang Ayu, buah semangka, buah manggis, gak nyangka hari ini udah Kamis. Pagi Kak Adrian, yang ngejomblo hari ini. Beuh, jangan salah lo Mang Ayu. Gue ngejomblo hari ini itu jauh lebih sehat mental, pikiran, tenaga, dan juga jiwa gue ya. Terus ada Kakak siapa nih? Tupurwa, Tupurwa joinan juga. Buah semangka, buah manggis, gak nyangka aku yang manis. Puih, gak banget deh Tupurwa. Ada Kakak Iwanita, buah semangka, buah manggis, selamat beraktivitas di hari Kamis yang manis.

0: dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.